Terima kasih Warelon di Porpodada berada masih bersama kami RRI program Foto Banda Aceh. Warelon, 1000 warga mendatangi Meligo Gubernur Aceh untuk menerima bantuan uang magang yang dibagikan oleh tim Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Selasa 26 Mei 2026. Dan sejak pagi warga mulai berdatangan dan juga berkumpul di sejumlah ruas jalan di sekitar Meligo Gubernur Aceh. Dan menjelang siang mereka kemudian masuk ke halaman belakang Meligo yang mengikuti pembagian bantuan. Dan sekitar pukul 12.40 tim Walim mulai membagikan bantuan kepada warga dan petugas mengatur dalam dua barisan antrian yang mendahulukan perempuan dan anak-anak dan kemudian disusul laki-laki. Dan dalam pembagian tersebut di setiap orang dewasa menerima bantuan 100.000 sementara anak-anak menerima 50.000. Dan bantuan uang magang ini berasal dari dana pribadi Walim. Penyaluran bantuan ini juga berlangsung dengan tertib kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan juga kepedulian di hari menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan Mualim rutin membagikan uang magang kepada masyarakat setiap menjelang Hari Raya dan tradisi ini sudah ia lakukan sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh. Dan ketika tidak dapat menyerahkan bantuan secara langsung, Mualim mengutus timnya untuk membagikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Dan magang merupakan tradisi masyarakat Aceh menjelang Hari Raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Pada momen tersebut, masyarakat biasanya membeli dan memasak daging untuk disantap bersama keluarga. Sekaligus juga menjadi tradisi berbagi kepada warga kurang mampu tentunya. Padahal bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
2: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Warih Lun. Salam bahagia untuk semuanya. Mudah-mudahan saja Warih dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang menyenangkan ya. Sehat-sehat semuanya Warih ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Hari ini hari kedua ya pelaksanaan kita bersuka cita ya dalam Hari Raya Idul Adha di hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Anggi kembali menemani Warih untuk kebersamaan kita hari ini ya Warih ya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang pada Aceh melalui FM 88,6 MHz dan Warih bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Waduh, bahagia sekali ya. Mungkin saat ini lagi ada kegiatan, pada kegiatan berkurban ya. Potong sapi, kambing dan ya dalam apa nih kegiatan berkurban di kampung-kampung, mungkin dari kemarin hari ini juga masih ada ya. Hari Raya

0: Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, ya Hari Raya Kurban ini di mana kita memperingati ketaatan Nabi Ibrahim dan puncak haji, ya. Terus momen ini penting sekali dan juga penting nilai-nilai yang bisa kita pelajari di dalam momen Hari Raya Kurban ini, ya. Dan juga Hari Raya Kurban ini atau Hari Raya Haji itu adalah salah satu perayaan penting dalam agama Islam yang dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Idul Adha ini merupakan momen untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wareh mungkin juga saat ini Wareh di lingkungan rumah, di lorong, di desa, ya. Itu lagi sibuk-sibuknya juga berkurban ataupun juga melihat pelaksanaan bagaimana pelaksanaan kurban ini dilaksanakan, ya. Meskipun saat ini sibuk atau mungkin sudah kemarin sudah berkurban, hari ini mau masak dagingnya, yang ada ingin berbagi juga, ya. Mudah-mudahan bahagia untuk semuanya, ya. Warehlun, momen Hari Raya Idul Kurban ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga ada kesempatan untuk kita mengambil nilai-nilai penting, ya, di dalam Hari Raya Idul Kurban ini ataupun Hari Raya Haji. Nah, ada hal-hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai baik pada Hari Raya Idul Kurban, ya. Tentunya berkurban Hari Raya Kurban ini ada maknanya, Warih, ya. Kalau kita lihat dari makna dan sejarah Idul Adha, di mana ajarkan kepada anak-anak kita tentang sejarah dan makna di balik perayaan Idul Adha. Mungkin kita bisa menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Dan juga mungkin kita sering mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz, pemuka-pemuka agama, bagaimana sejarahnya, ya. Dan hal-hal lain lagi yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak atau yang bisa kita ambil nilai-nilai baiknya di Hari Raya Kurban ini, peristiwa ya seperti apa, kemudian apa hal-hal baik yang bisa kita ambil untuk kita pedomani dan kita biasakan dalam kehidupan kita, ya. Warih, pasti ada maknanya gitu, ya, di saat berkurban dan kita melakukan kurban pada Hari Raya Idul Kurban ini, ya. Nah, silakan Warih, untuk Warih yang ingin bergabung untuk mengambil makna apa dan nilai-nilai apa yang bisa diambil ataupun dipedomani di dalam Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, ya. Warih bisa sampaikan di line telepon 0651470555 dan juga bisa di 0811-6713-886 sambil Wari menceritakan bagaimana keadaan, ya, masyarakat di sekitar Wari, di lingkungan Wari berada atau di kampung Wari, ya, di saat Hari Raya Kurban, ya. Nah, mungkin bagaimana prosesnya dan bagaimana kondisinya, kemudian nilai-nilai baik apa yang bisa kita ambil dari Hari Raya Idul Kurban ini, ya. 0651470555 bisa Wari pergunakan dan juga di 0811-6713-886. Silakan 0651470555. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Pak Saptari, puha ba Pak Saptari?
1: Ya,
0: Uro Raya, Ronyo. Mohon maaf lahir dan batin Pak Saptari, ya. Don tengok di pa di rumah. Oh, ya, Pak. Oh, Pak Rumah Gure. Iya. Baik, Pak Saptari, menyuruh raya kurban atau Idul Adha kiban? Nah, Mbak Kampung Ron, Pak Saptari, kondisinya kiban?
1: Kurban dibagi-bagikan.
0: Dibagi-bagikan, ha?
1: sebagai
0: mungkin. Rona kurban dunia.
1: Yohana walain.
0: Ya. Ket.
1: Nyaman dong.
0: Ya. Tentunya ada kebaikan di dalam kurban itu ya, berbagi ya Pak ya, bersedekah ya Pak ya.
1: Lagu aja.
0: Kiban?
1: Ya,
0: mantap Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Saptari yang awai ronyo ya. Tengah lambat jalanan Pak Saptari, jabak rumah gure begah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya Pak Saptari dalam perjalanannya ya. Silakan lagi Ware yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. 7055. Assalamualaikum. Halo. 47055. Sudah diterima. Enggak kedengaran suaranya. Halo. Oke, enggak tahu nih ya. Silakan lagi ya. 0651470555 bisa dipergunakan lagi ya Wari ya. Di 886 juga bisa Wari. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Utitaya. Tadi Utitaya juga bukan?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Nah, kirain Utitaya lagi
2: jatuh bangun. Mohon maaf lahir dan batin Ibu.
0: Sama-sama, mohon maaf lahir dan batin juga Uti ya.
2: Banyak lahir banyak batin juga kan.
0: Iya, banyak-banyak. Sehat selalu.
2: Tapi
0: iya.
2: Mudah-mudahan enggak lah. Enggak usah dibatin, enggak usah banyak-banyakin lah. Mikir dosa sendiri aja udah enggak benar.
0: Maafnya yang banyak-banyak. Kan belum tentu.
2: Maafnya banyak-banyak. Ngebatin orang enggak usah.
0: Kan enggak ada salah lagi kan?
2: Enggak ada salah.
0: Anak baik
2: Budi. Sayang banyak salah Ibu.
0: Uti enggak kemana-mana hari ini.
2: Kemana?
0: Udah kemana-kemana?
2: Ini bentar lagi gerak.
0: Oh, mau kemana-kemana juga ya?
2: Mau kemana-kemana gitu.
0: Iyalah.
2: Kemarin memang nggak bisa gerak.
0: Iyalah, lagi ada kesempatan ya. Ya kemana-kemana. Betul. Kemana?
2: Aduh, udah bernyanyi dia. Ya Allah, kepala. Ini kayaknya ancaman bagi saya. Kok saya gak kuat iman, udahlah saya sambung itu, bukan takbiran lagi ini kayaknya.
0: Ya Allah.
2: Hari tadi kita udah bernyanyi ke mana?
0: Iyalah.
2: Kan nyambung kan?
0: Aduh ya Allah, Uti. Silakan Uti. Bagaimana ini suasana berkurban di sekitar rumah Uti?
2: Kalau di sini kebetulan enggak ada lagi. Tapi biasanya orang-orang di sini yang punya kantor ya di kantor masing-masing gitu.
0: Yeah.
2: Kok di sini emang dari dulu belum pernah ada kecuali kita tunduk ke kampung. Di kampung sekitar kita ini ada.
0: Iya, yeah, ikut tunduk gitu. Ke kampung ya. Kalau yang khusus
2: betul.
0: Komplek belum ada ya.
2: Belum ada. Jadi apa tadi Bu Anggi? Saya lagi kemana-kemana hilang deh konsentrasi saya. Astagfirullahaladzim. Padahal saya ada takbiran dari itu cerita Sri. Dia kemana dia memancing saya.
0: Itu hari raya Idul Kurban. Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil pada perayaan Idul Kurban ini atau Hari Raya Haji? Apa maknanya gitu kan Uti?
2: Itu bentuk rasa peduli sesama ya terhadap
0: ini.
2: Ketaatan juga kita kepada Allah, keikhlasan juga.
0: Iya, keikhlasan ada, ya.
2: Iya, ada rezeki kita berbagi sambil insya Allah membersihkan harta kita. Karena di dalam harta kita masih ada juga hak orang lain lewat harta kita seperti itu.
0: Iya.
2: Dan berkorban itu kan bagi yang mampu lagi.
0: Iya.
2: Dan dipaksakan juga karena salah-salah nilainya sudah beda.
0: Betul, betul.
2: Jadi jangan asal-asalan, oh biar ayo. Kalau kita tidak punya ilmu, nanti jatuhnya bukan kurban, malah jatuhnya ke pesta, bukan pesta, betul, karena kita kurangnya ilmu. Jadi perlu bertanya dulu sebelum kita berkurban, kita tanya bagaimana sebaiknya kita ini. Kebetulan misalnya ada misalnya kelebihan rezeki segini, bagaimana enaknya kita apain biar saya bisa berkurban, seperti itu. Kita bertanya kepada ustaz atau ustazah yang paham di masalah tersebut. Jadi di sini sangat perlu sekali juga kita budaya gotong royong. Kita tidak bisa menyembelih sendiri, tidak bisa kalau sendiri, Bu Anggi. Dan jangan banyak protes lah kalau kita udah berkurban.
0: Iyalah, terimalah, namanya aja apapun berkurbannya, berarti kan ada keikhlasan, ya kan?
2: Nilai jangan keikhlasan. Nanti kita pantau dari A sampai Z seolah-olah semua yang bekerja salah, semua itu bukan berkurban namanya. Kita berarti mendikte orang.
0: Udah mau gitu. Orang bantu kita untuk mengerjakan kurban kita.
2: Dan,
0: ya
2: perlu orang ahli juga loh membagi-bagi, menimbang dan memotong semua. Iya betul, memisahkan dari kulitnya itu bagaimana. Dan itu yang punya apanya itu harus betul-betul tahu bagaimana hukumnya juga. Jangan asal-asal bagi tapi nanti enggak tepat sasaran. Seperti itu.
0: Baik, jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita maknai ya dalam berkurban itu ya.
2: Betul, Bu Anggi.
0: Baik, Uti, lagunya apa ini?
2: Uti tidak siap sebenarnya karena barusan memencet, tahu-tahu alhamdulillah.
0: Habis itu barusan dengar Pak Saptari ya kan? Enggak siap
2: juga sih. Baru dari belakang coba pencet lah gitu. Alhamdulillah.
0: Ini untuk hari ini sepertinya kan warih kita banyak yang sedang di lapangan ya, sedang melihat kurban atau menyaksikan kurban. Jadi mungkin agak-agak sibuk nih warihnya ya.
2: Betul. Betul ya. Jadi ya bisalah diimbangin dengan musik-musik, jangan kemana-kemana ya, Bu Anggi.
0: Mau pergi berkurban juga. Makanya belum tentu nih sampai jam 12 ya kan. Mau berkurban juga.
2: Okay lah.
0: Jangan kasih kurban perasaan aja ya kan.
2: Saya dong, itu jatah saya. Udah dipilah-pilah, kita mah tahu diri juga kok. Kurban perasaan mah saya aja udah. Baik, Bu Anggi, Utip minta lagu Penawar Luka. Mustafa Kamal
0: Penawar Luka ya. Baik, Uti. Assalamualaikum, silakan.
2: Assalamualaikum untuk barusan yang lewat, Bapak Saptari kita tiba seurat itu paling ganteng dewe, nggak ada tunggale gitu kan. Buat Pak Saptari, buat Cik Mat mungkin lagi jadi panitia kurban,
0: panitia
2: mungkin.
0: Ataupun sedang menyaksikan sapi kurbannya atau hewan kurbannya ya.
2: Iya, bisa jadi dia kan tiap hari udah ayam, mungkin sekarang kambing atau sapi, kita tidak tahu.
0: Jangan ayam terus yang dilihat ya Cik Mat,
2: kan naik kelas dia. Buat Pak Li, buat Kak Nurko Aceh, buat Kak Yana, buat Kak Eli, dan buat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Banyak sekali mungkin kata-kata Uti yang tidak berkenan. Uti tidak bilang kalau ada, banyak sekali mungkin kata-kata Uti yang tidak berkenan.
0: Kalau itu ada tidak, kata tidak tak disengaja. Berkenan, sengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan ya.
2: Iya betul.
0: Sama-sama mungkin dalam kita bercanda-canda, ada ketersinggungan.
2: Mungkin tidak sengaja, Bu Anggi, terpleset.
0: Yang paling sulit itu yang kita tidak sengaja itu ya kan, padahal
2: dan kita tidak menyadari.
0: Kita tidak menyadari itu. Orang sudah sakit hati. Orang sudah tersinggung.
2: Contohnya aku. Enggak. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Juga buat Bu Anggi.
0: Mohon maaf lahir dan batin.
2: Banyak sekali mungkin canda saya yang enggak pernah sempat Bu Anggi.
0: Enggak banyak lah, enggak pernah bercanda kok, orang merengut aja. Mana pernah bercanda.
2: Bu berani dia ngomong kita nggak bercanda, jauh banget kita perasaannya. Nggak tahu satu gelas berebut-rebut, dia nggak bercanda namanya.
3: Aduh, ya Allah.
2: Astagfirullahaladzim. Bu Anggi, selamat bertugas sampai tuntas, Bu Anggi.
3: Terima kasih. Sehat badan, murah rezeki. Amin. Bahagia selalu juga untuk Uti, ya.
2: Amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Terima kasih, Bu Anggi.
3: Sama-sama, Uti Taya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Uti Taya, ya, di perbatasan. Untuk hari ini juga tentunya dengan kegiatan-kegiatan Idul Adha biasalah, ya, merayakan hari raya, mau pergi berkunjung atau silaturahmi, silaturahim, dan juga kegiatan yang lainnya. Terima kasih Uti Taya, sehat selalu, bahagia selalu, ya, Uti Taya dan keluarga tercinta. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Pak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Afan yang mameh.
4: Alhamdulillah.
3: Apa Pak Afan?
4: Alhamdulillah sehat, Kak Anggi.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat. Nyo dipan Pak Afan.
4: Nyo mandang di rumah, Kak
3: Anggi. Di rumah, kan aja sahur raya.
4: Golom saja, Kak Anggi. Mana golom mau banyak dah.
3: Tapi dong sehat kan?
4: Alhamdulillah.
3: Ah, yang penting sehat ya, Len. Oma Kiban sehat?
4: Oma sehat, Ji.
3: Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk Pak Afan dan Oma, ya.
4: Sama-sama, Kak. Kayaknya Ji mau begah, Kak Anggi, ya. Karena ditanya, Kak Anggi, Kak Anggi. Dari ada nyawa.
3: Betul. Betul Pak Afan. Gak ketemu, gak ketemu. Tapi mungkin di dalam canda-canda kita nih, di udara, ya kan?
4: Iyalah.
3: Pak Afan ikut kurban uronyo.
4: Uronyo baru uronyo ana, baru na ikut yaco ka.
3: Oh baru baru ya kali baru ya.
4: Ikut yaco ka. Jadi
3: tadi mari. Padu sapi, Pak.
4: Hah?
3: Padu sapi bak lingkungan Ron.
4: Enggak buat kampung dapat pribadi. Terdekat agama ditungkup tabur rempan.
3: Oh, alhamdulillah. Menyo keadaan kiban Pak, menyo kurban bagang pengron.
4: Keadaan kurban sambal lagi cuka begah puno di tanya kerja ramai-ramai kan.
3: Pasti nak panitia.
4: Menyo lagi abah meletak ni kan kerja ramai-ramai. Betul. Walaupun kalau puluh hana lunjak baru hari lu muda lah.
3: Dorang hana masuk panitia?
4: Ya, hana lu lunjak lah melantah baru.
3: Lalu
4: katanya ngolong jaga.
3: Ngolong jaga.
4: Anak muda aja nungi.
3: Anak muda.
4: Anak muda aja nungi lagi.
3: Tapi tetap rame ya kalau suasana kurban ya. Saat pemotongan kurban.
4: Ya alhamdulillah kami ya.
3: Di situ tradisinya ada sebelum kita ikut berkurban gitu kan. Misalnya hari ini berkurban nih kampung Pak Afan. Ada kebiasaan lain enggak, apa dipesijuk dulu sapinya? Ada enggak gitu Pak? Enggak.
4: Ada kan.
3: Ada dipesijuk juga ada. Pak.
4: Sama juga di tempat yang lain itu. Karena itu kan keluar darah.
3: Betul, betul Pak.
4: Keluar darah sejarah masa Nabi Ibrahim dulu kan ditebus itu.
3: Iya, iya.
4: Masih kadang sampai dari kita lupakan kan tidak mungkin.
3: Ya. Tapi masyarakat masih antusias ya Pak ya untuk menyaksikan, ya kan? Ya, ya, ya. Oma ikut pergi kemarin?
4: Enggak.
3: Pak Afan, apa nih nilai-nilai kebaikan makna dari hari raya kurban ini Pak?
4: Aduh Kang, besar sekali maknanya Kang. Yang utama sekali sebelumnya kita belum pernah pergi kan? Iya.
3: Ya.
4: Waktu hari raya udah pergi ke rumah mertua, udah pergi ke rumah kawan-kawan yang lain, kan? Habis itu anak-anak begitu juga. Sebelumnya dia nggak kena itu mahewa
3: tertidur
4: gitu kan? Waktu hari raya kita dibawa sama mamanya. Itu mak saudara kita ya, dia bilang mamanya.
3: Hari apalagi di hari raya kurban ini, hari raya Idul Adha ada peristiwa kurban ya kan, berkurban. Nah berkurban di situ kan pastinya ada keikhlasan Pak Afan ya.
4: Banyak keikhlasan kan. Kalau kita nggak ikhlas, gak ada gunanya kan.
3: Betul, ya, ikut kurban tapi gak ikhlas kan, gak ada gunanya, hanya untuk ikut-ikutan ya.
4: Ya, contohnya begini Kanggi ya.
3: Mm-mm.
4: Jumpa Pak Pan sama Kanggi. Kanggi kasih duit 5.000.
3: Gak ikhlas.
4: Kanggi itu kasih duit 25.000, kenapa gak dikasih 10.000? Itu gak bersyukur orang terima ini.
3: Iya, gak ikhlas menerimanya. Ataupun yang memberi kurang ikhlas ya.
4: Padahal yang memberi itu 5.000 udah ikhlas. Kita terima ikhlas.
3: Tidak ikhlas. Ya, tidak bersyukur.
4: Itu orang gak tahu terima kasih saja. Kanggi.
3: Iya.
4: Lagu.
3: Lagu apa Pak?
4: Puro Raya lagi.
3: Puro Raya, siapa yang bawa Pak?
4: Hah?
3: Puro Rayanya, pokoknya lagu Puro Raya ya.
4: Lagu Puro Raya, bilang ke Toba.
3: Ya, gak Pak.
4: Ayun Kanggi kan.
3: Iya.
4: Yang pun dada, duka gilung, lu sehat habis.
3: Amin Pak, terima kasih.
4: Buat keluarga,
3: dan
4: iya. Kau anak muda curi, no.
3: So anak muda curi.
4: Syazarius.
3: Oh.
4: Anak curi yang
3: gak gini. Walur.
4: Kak Uti Ibnu.
3: Kak Uti Taya.
4: Antaranya untuk Kak Yana, Kak Anis.
3: Iya.
4: Kak Eli untuk Solomo. Lah, mandum-mandum
3: lah. Kemandum-mandum lah ya. Iya.
4: Tujuhnya pada Bangsa Mudra.
3: Bangsa Mudra.
4: Mudra di kita Bandung.
3: Iya.
4: Kaget ke Anggina.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afan dan Oma di Cerkeung sehat selalu ya. Salam manis dan salam bahagia. Baik-baik untuk Pak Afan dan Oma. Dan mohon maaf lahir dan batin. Wareh kali penelpon lun coba sesi awal ya. Ada ngile dua boh lagu ya Wareh ya. Ke Pak Saptari lun puta saboh lagu yang berjudul Haji ya dari Kardinata A. Lenyen lagu yang gelakeli Utitaya dari Mustafa Kamal Penawa Dukang.

0: Terima kasih Mare, 20 lagu kali udah dengar. Ya mudah-mudahan kau terhibur. Nauti Taya di perbatasan, Mustafa Kamal penawar duka sudah hadir. Kemudian yang awai Haji ya dari Kardinata. Silakan lagi Warelon 0651470555 bisa dipergunakan kembali dan juga di 0811671388886. Yang ingin menyampaikan juga melalui WhatsApp silakan ya di 0812 6972881. 886, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kanggi.
0: Cik Mat.
1: Apa kabar Kanggi?
0: Kabar baik Cik Mat. Cik Mat Kiban.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin juga ya Cik Mat ya. Sehat Cik Mat?
1: Alhamdulillah sehat nih Kanggi.
0: Alhamdulillah sehat. Nyawa tengok di Pak Cik Mat?
1: Di rumus nyawa Kanggi.
0: Pupu di rumus?
1: Duduk santai-santai nunggu jame-jame Kanggi.
0: Preh jame uronyo Cik Mat ya. Kon preh pelanggan ya Cik Mat.
1: Apa pelanggan di gerobak biru Kanggi.
0: Pada uro libur rencananya Cik Mat.
1: Paling seminggu tuh Kanggi.
0: Oh alhamdulillah, iyalah istirahat ya.
1: Iya.
0: Kan kalepeng baru kan.
1: Alhamdulillah narasiki bacut-bacut.
0: Narasiki bacut-bacut kak le tabungan kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi menyeuro raya istirahat ile.
1: Istirahat
0: ile. Gat lah Cik.
1: Buka tema aja Kanggi.
0: Nilai-nilai makna dalam uro raya Idul Kurbannya pu menurut Cik Mat.
1: Ile menyatanya narasiki istirahat ini untuk ibadah terlebih Kanggi kan. Menyana tablo kami itu kurban kabo.
0: Ya.
1: Kalau mau tablo tikonti.
0: Ya.
1: Untuk kalurian yeti biji si macam-macam mana kan.
0: Tanya adrana ikut kurban.
1: Kamu nasi kurban no kan.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tabungan tanyo yang Cik Mat ya kan.
1: Iya.
0: Tabungan amai tanyo.
1: Yang
0: jadi
1: dari
0: nilai-nilai selain berbagi ya, nilai berbagi ya.
1: Nilai-nilai satu rahmi kali.
0: Nah, silaturahmi berbagi.
1: Silaturahmi berbagi rezeki.
0: Berbagi rezeki. Get.
1: Kan apa tu walaupun baju-baju apa.
0: Iyalah.
1: Ini yang kelebihan uro raya.
0: Ya. Get. Get nyaman tong Cik Mat?
1: Nyaman tong Kanggi.
0: Barokah. Kau nejak baro Cik Mat? Barokah kau nejak?
1: Baro anajak sawo.
0: Anajak sawo ya di rumah mantong. Pre jame ya.
1: Pre jame.
0: Get Cik Mat. Pula lagu Cik Mat?
1: Lagu Kuminyan Lambru undang Kanggi.
0: Kuminyan Lambru. Ya ya. Nah, natut kuminyan ron.
1: Kuminyan ron Kanggi. Salim-salim untuk Kanggi, sahabat keluarga, selamat iman dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih Cik Mat.
1: Tahu saya, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Jun, mudah-mudahan sehat juga keluarga.
0: Amin. Iya.
1: Bang Radit, Bang Insan, Kak Eli, Kak Jeria, Bang Nazarudin dan semua-semuanya.
0: Iya.
1: Ya, makasih banyak.
0: Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat di Lambaru ya. Di Likud Cik Mat Bapak 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Kibar, mohon maaf lahir dan batin ya.
2: Sama juga Kak Anggi. Kak Inong pun minta maaf lahir dan batin.
0: Iya Kak Inong. Nyo di rumah Kak Inong.
2: Di rumah.
0: Hana jauh raya kak Inong.
2: Hana jauh saho kak. Rumah nah, mentong.
0: Di rumah mentong. Prejame kak.
2: Nyo prejame.
0: Presedara.
2: Nah siraturahmi kadang na anek-anek tetangga. Tetangga kan.
0: Nyo mantong prejame lah lam.
2: Mantong prejame anak jauh saho.
0: Iya. Nah pre apa? Engkut si, engkut kurban.
2: Nah, uronyo kak.
0: Oh, uronyo.
2: Uronyo.
0: Tapi
2: kolom truknya.
0: Padu mau lumo kak.
2: Ino na tiplu boh kak.
0: Lumayan cina.
2: lumayan lah.
0: Iya.
2: Asip ke urung kampung Mandung.
0: Betul. Iya. Banyak upacara kegiatan kubun Mbak Gampung Ron kiban kak. Nah rame.
2: Rame kak. Hai inya urung kampung kak menyo kurbun lagi nyo kak serentak mandum jabab nasah kak tulung-menulung.
0: Iya tulung-menulung ya.
2: Iya tulung-menulung kak karena nyan kon untuk ketanyo bandum kak.
0: Iya iya.
2: Keseluruhan gampung lah menyo hana tanyo tulung kak. Keban kak.
0: Nyan lah makna-makna gotong royong lam lam urung raya kurbannya ya. Kak pesiju lagi nya kak segolom ini iko
2: mungkin nak kak malam kah nalung kalau
0: pesina
2: kak kan tentu jinan yang pun karena yang tanyo si kurbunnya kak menyokon tengku-tengku yang mahir kan hanjit tapubutnya kak
0: betul ya kon sembarangan ya
2: kon sembarangan yang kak apalagi lemo kak apalagi kaboh manoknya entahlah tak pegah kak nyo lemo katiploh boh kak kah mungkin dimakli ukung yang hana betul kak
0: iya itu kalau orang gak mampu nggak mampu itu kak
2: nggak
0: ya
2: mampu,
0: kan
2: ya, betul kak.
0: Itu luar biasa orang yang sanggup itu ya kan kak karena ya, betul, selain ya. Dia itu keahlian juga ya kak ya keberanian ya,
2: keberanian dan doa pun kak harus mahir kali
0: betul.
2: Itu kak
0: betul maka jih kon sembarangan ya
2: kon sembarangan
0: nah rahmat Allah mbak urungnya ya kan.
2: Ya betul.
0: Kak Inong, apa makna yang bisa kita ambil Kak Inong ya di dalam Hari Raya Kurban ini Kak Inong? Apa makna yang bisa kita maknai Kak?
2: Ya kok makna itu Kak banyak kali tuh Kak. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengorbankan untuk kita disembelihkan daging-daging ke lembu-lembu kak. Daripada kita korbankan satu orang anak Kak.
0: Betul ya.
2: Itu berarti maknanya Kak
0: keikhlasan ya
2: di dalam dunia ini Kak. Keikhlasan kita aja Kak.
0: Ya, nah keikhlasan ya sebagai keikhlasan pelajaran
2: karena demi kita Allah kan bisa juga membuat apa ini korban untuk kita seekor lembu kak ya
0: keikhlasan untuk apa mematuhi untuk apa
2: mematuhi,
0: ya perintah kak. Allah gitu ya kak ya
2: perintah Allah karena kok kita nggak mematuhi perintah dia kan nggak mungkin kita kak satu tahun satu korban kita kasih untuk anak kita kak tapi karena dia kewajiban maksudnya kayak mana kita bilang karena dia untuk rakyat dan untuk agamanya dan untuk kita semuanya dia bisa mengorbankan satu ekor kak.
0: Iya betul
2: dan kita kak lebaran ini kak maknanya banyak kali kak. Kita mengunjungi rumah sahabat ataupun saudara kak. Karena kita dalam walaupun dalam satu tahun dulu waktu puasa satu tahun sekali ini kak walaupun dua bulan sekali kak masih juga kak kita yang namanya kita silaturahmi itu kak.
0: Iya kan jarang-jarang jumpa jadi di hari raya
2: apalagi
0: nilai silaturahmi kita, ya.
2: Iya di jalan kadang nggak kenal orangnya karena dengan dalam kita ibadat kita karena lebaran kak kita salaman juga sama orang-orang kak
0: iya bisa jumpa bisa mohon jumpa
2: mohon maaf lahir batin kak dan anak-anak sekeliling kita kak waktu datang kak bisa kita sedekah sikit
0: di balik sedekah itu makin mengakrabkan gitu ya Kak Inong ya
2: anak-anak dengan kita Kak walaupun nanti kita jumpa di jalan
0: betul
2: pasti dia disapa kita Kak karena dia waktu ke rumah kita dilihat kita kayak mana Kak kan
0: betul Kak
2: itu aja Kak.
0: Terima kasih Kak Inong.
2: Iya.
0: Itu lagu Kak.
2: Lagu Percuma Kak.
0: Dari
2: siapa Percuma itu Kak?
0: Iya, gak tahu
2: percuma
0: juga.
2: Percuma ulun kana lako. Itu lagunya.
0: Pakai percuma karena lako. asik ditinggal di gaya ko.
2: Aduh,
0: ya Allah, apakah judulnya?
2: Itu judulnya Kak tuh.
0: Judulnya Percuma.
2: Iya, Percuma tuh.
0: Siapa yang bawa? Cut Kemala.
2: Cut Kemala ya,
0: Get, silakan salam.
2: Ya, salamnya pertama kali untuk Kakak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
2: Untuk Cik Mat kita juga, yeah. Untuk Kak Yana, untuk pokoknya untuk sahabat-sahabat kita,
0: sahabat-sahabat
2: semua,
0: semua.
2: Yang di dalam Sirebuh
0: ini, Kak, ya. Ya sedang mantau.
2: Ya, pokoknya Kak Inong minta maaf lahir batin, Kak, ya.
0: Iya, sama-sama Kak Inong ya. Anggi juga
2: itu
0: begitu.
2: Aja, Kak, Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Inong di mana Kak Inong? Labreng ya. Gat Wareh, mudah-mudahan sehat dan bahagia terus Wareh ya. Nanti Wareh masih bisa ikutan, masih panjang waktu kita ya. Tapi lihat-lihat juga nih kondisinya ya. Yang sedang sibuk, mudah-mudahan bisa terus menyelesaikan tugas-tugasnya Wareh di rumah ataupun di tempat tugas seperti biasa. Nah, dengailah dua buah lagu Wareh. Kemudian nanti pada pukul 10 kita bergabung dengan Pro 1 mendengarkan Indonesia Raya dan Pancasila serta himne Aceh, baru kemudian nanti lanjut lagi menerima penelpon ya. Uro Raya lagu yang akan Anggi putarkan ini ya, lagu Anggi spesial kan untuk Pak Afan dan juga Oma di Cerkeung dan juga warih-warih yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat berhari raya ya. Kemudian nanti ada kemenyan lamruk dari Armawati HR.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Iya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Terima kasih Mare, mantong setia sajian kamu Mbak Perupud, RRI Banda Aceh, lam acara Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan ya. Leboh lagu Buno ya, nah lagu yang ngelakeli Kak Inong, Cik Mat, kemudian lagu yang Pak Afan minta tadi ya, dari siapa? Cut Intan Ibnu Arhas, kemudian ada Armawati AR dan juga Kak Inong tadi, Mardi dari Cut Kemala ya, percuma. Lanjut lagi, silakan lagi Ware 0651470055 dan 0811-6713-886 dulu ya, 47 masih kosong, silakan ya di 886. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, dengan so.
0: Dengan so?
1: Yo, dengan so le.
0: Yo, Pak, dengan so, Don.
1: Yo, dengan Bang Najarudin.
0: Bang Nurdin?
1: Bang Najarudin di Cirebon.
0: Oh, iya, Bang Najarudin di chat gue ya?
1: Chat gue, chat gue.
0: Yo, dengan Anggi.
1: Chat gue, bukan pakai kawasan daerah Lamberan Road.
0: Yo, Don, Anggi, Pak Anggi, dengan Anggi.
1: Oh, Kang Ji.
0: Gimana bau ronyo?
1: Kan kita nyonyo kamu ada kan kata mau dalam Korea Ji.
0: Iya.
1: Iya, itu Bapak itu Mama dan Dalai ke Pakai Mekah.
0: Sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin juga ya, Bang Nazarudin ya.
1: Oke.
0: Don tunggu di pa di rumah.
1: Ya, dia mata di rumah pakai balu pakai balu pakai bakrubun.
0: Bakrubun. Oh, kalau mandu muronyo. Alhamdulillah. Padum lemo.
1: Jadi bukan baronyo ndak lemo pakan pene kamen kene ka?
0: Iya. Rame lah pasti ya, rame ya.
1: Rame.
0: Iya. Gad Bang Nazarudin uro raya kurbunnya pumakna jih menyoro raya kurbun.
1: Oh, raya kurbunnya gina dan dengar kan? Ya pegang, nah kita mau dalam urut tasri ya.
0: Iya.
1: Urut tasrinya berpakan dari ganyan dari ini dalam rangka euro.
0: Iya, iya.
1: Cuman sebenarnya dalam euronya, ini hanya namanya nak kerja ataupun nak kegiatan, ini hanya deh. Yang karena apa kan? Karena orang yang di transisi dengan pemukun. Alam kita kita jauh di sejauh ataupun dengan pekerja ublang kan.
0: Iya.
1: Alam ada pekerja ublang dari sini.
0: Menangkap. Iya. Jadi
1: pokoknya kita nyo benar lah bukan benar lah menghormati lah.
0: Iya, iya. Jadi menyo uro raya kurban kan kita disuruh berkorban. Dalam maknanya apa yang bisa kita ambil nih dalam berkorban itu? Ada keikhlasan, mungkinnya gotong royong ya?
1: Yang pelele, mereka mau dikenal, walaupun malam ni bunga le. Ya, pokoknya kepada seluruh masyarakat kampung pulan. Lihat ayat yang bunga, nak dibuat dalam bahan masjid.
0: Iya, pasti ya. Itulah ada makna gotong royong dalam berkurban ya.
1: Iya,
0: rame-rame sebab di situ ya, sama-sama bekerjanya ya Bang Nazarudin ya.
1: Iya.
0: Get Bang Nazarudin jangan mandang.
1: Iya.
0: Don anak panitia, Cid ya. Anak panitia.
1: Lo sebagai pelatih di sini.
0: Iya, alhamdulillah. Ya. Gad pulagu ronyo Bang Nazarudin.
1: Ronyo lu buka kamu ke Anggi kan? Dari pekan dari AKR.
0: AKR. AKR
1: judulnya pekan Blue HP.
0: Apa? Blue HP. Blue HP. Oh. Nah Blue HP ronyo. Blow HP pun blow HP.
1: Jadi kan? Jadi kerana agak bukan Cina, jamun blow HP kan?
0: Jamun.
1: Kan?
0: Susah menyohan HP ya.
1: jadi banyak mana api entah jadi kena bukan hanjit SMS.
0: Betul. Hanjit telefon si rebuh ya kan? Gar Bang Nazarudin, asalun silakan.
1: Bersyukur boleh yang kepulauan ini secanggih selamat membangun bagi kami.
0: Amin.
1: Bersukses dalam perubahan seribu.
0: Iya.
1: Kalau dalam kota Inang di Lamarung, kota Imat Lung di Kering. Semoga kota Imat bukan besar buah masyarakat.
0: Iya.
1: Ada yang lain ke Cipukro, ke Yabit, yang ke Cukari ya.
0: Cukari, iya.
1: Ada yang lain ke Baradi di Budijaya.
0: Iya.
1: Ke Mawardi di Cerbu.
0: Mawardi, Hana tamu si Rebu, Ronyo. Salam ya ke Mawardi ya.
1: Iya.
0: Kata ya, Hana lundung su Mawardi.
1: Iya.
0: Pada hainyo ya kan. Gat lah yang mandang ke mandu-mandu.
1: Jalan ke dia dalam yang dinya ke apa?
0: Yang so?
1: Yang di Ulu Kering.
0: Ulu Kering.
1: Ariskan.
0: Siapa?
1: Ariskan.
0: Oh, nya Ariskan. Nah, Ariskan Cik.
1: Ariskan. Ayandam ke Pak John di Lembisang.
0: Oh, Pak John.
1: Ke mandu-mandu. Yang lain ke baik pun yang kita mau ataupun yang orang nak mau mandu-mandu lah.
0: Get. Ya.
1: Ya,
0: terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nazarudi di Cargu. Terima kasih. Putri 055, halo, assalamualaikum. Mbak Putri yang mantang nasu. Dengan so, halo, assalamualaikum. Halo, orangnya ngobrol di belakang. 47055. Assalamualaikum. Halo, udah standby dari tadi. Dengan Sonyo?
2: Pak Sapi'i.
0: Oh, jauh Pak Sapi'i. Jadi agak delay Pak Sapi'i ya dengan ya. RRI Digital. Ya. Sehat Pak Sapi'i?
2: Alhamdulillah, Bu.
0: Alhamdulillah. Masih di
2: Lubuk Pakam
0: Sumatera Utara. Hari raya kurban kiban sidih Pak.
2: Ino baro pon raya kurban Bu.
0: Oh kali ya? Baro ah?
2: Heeh. Semayang kurban juga.
0: Oh langsung.
2: Iya kalau ka.
0: Rame cin yang kalon.
2: Ya?
0: Rame cin yang kalon kurban.
2: Kalau
0: kolom mau
2: karena hanya ni kurban cuma
0: anak cik kurban ya
2: mana cuma doa yang lain
0: iya ohnya Pak Safi'i, apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hari raya kurbannya?
2: Ya banyak kali Ibu, misalnya tempatnya untuk hari nanti akhiratnya untuk kendaraan kita tuh Bu, kalau korban itu Bu.
0: Kepatuhan kita ya Pak ya, keikhlasan ya.
2: Nah itu kan mendapat pahala yang paling besar Bu ya.
0: Amin. Karena ikhlas.
2: Iya.
0: Jadi untuk apa sebagai kendaraan kita di akhirat ya Pak ya? Terus apalagi maknanya Pak, yang kan nggak bisa sendiri tuh ngerjain kurban, ada gotong royong ya kan?
2: Iya, saya lihat kemarin di sini Bu di rumah kami tempat anak saya ini itu secara
0: gotong royong Pak ya?
2: Gotong royong
0: ya. Iya berarti banyak Pak sapinya yang di sana kemarin itu.
2: Kemarin ada 6, itu diri-diri 6 kalau nggak salah saya.
0: Pak Sapi'i, lihat dari awal nggak Pak di sana proses kurbannya kemarin?
2: Iya dari pemotongan pertama itu Bu.
0: Nah kalau kita di Aceh kan kadang-kadang masih ada pakai tradisi dipesijuk dulu, ya kan? Sapinya, kok di sana?
2: Ada juga
0: Pak. Tepung tawar namanya kalau di sana Pak. Kalau di Lubuk Pakam Sumatera Utara itu namanya tepung tawar, kita di Aceh namanya pesiju kan?
2: Pesiju tepung tawar juga.
0: Iya. Oh ada juga ya Pak ya mereka ya? Nah itu berarti masih dipakai adat itu ya?
2: Ya kalau ada di mana ada ya. Di Jawa ada,
0: karena ada juga kadang-kadang yang nggak lagi memakai cara seperti itu Pak, kadang-kadang ya. Nah, tapi di Lubuk Pakam masih ya Pak ya?
2: Masih.
0: Iya baik. Pak Safi dapat ikut-ikut kurban juga? Kalau penduduk situ yang tidak ikut kurban dapat saham nggak Pak? Dapat bagian juga ya Pak ya?
2: Dapat juga.
0: Nah itulah nilai sedekahnya ya Pak ya, nilai berbagi.
2: Jadi masuk di kantong-kantong lah. Jadi, emang ada juga kemarin Bu satu orang ya yang nggak dapat kupon katanya itu.
0: Iya. Sedangkan nah, rumah tapi, lain dapat ya.
2: Nah bukan katanya.
0: Iya.
2: Orang kaya sebenarnya itulah yang harus kita yang kasih Bu ya.
0: Iya.
2: Jadi juga cerita sama istri saya kemarin Ibu tuh.
0: Iya.
2: Sama istri saya kan datang lah kemarin itu.
0: Oh dia bercerita sama Ibu. Nah, bahwa dia tidak dapat ya.
2: Nah nggak dikasih kupon.
0: Sedangkan rumah-rumah yang lain dapat ya Pak ya.
2: Nah yang lain-lain yang kaya-kaya.
0: Iya kelupaan mungkin.
2: Iya bisa jadi aku.
0: Bisa jadi terlewat. Terlewat kelupaan ya. Baik. Itu saja Pak Safi'i. Pak Safi'i mau milih lagu apa?
2: Lagu Bunga Jempa ya Bu.
0: Boleh Bunga Jempa ya. Ya Bungong Jempa, Bungong Jempa itu ya Pak ya. Lagu wajib Pak Safi'i itu sih sebenarnya. Nah salam silakan Pak.
2: Salam yang pertama untuk Ibu Andi, semoga mudah rezeki buat kamu.
0: Amin.
2: Akhirat.
0: Iya.
2: Semoga rezeki Ibu Mas.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Pak.
2: Ibu Cut, Gunus, semuanya mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Pak Safi'i. Anggi juga mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk Ibu juga.
2: Sama Bu untuk Kak Inang, untuk Umi Nasa Bapun, untuk Kak Inang, Pak Mi, Mak Mak Cik Lamara, Cuk Ari, Bang Rusli di Suen, dan teman-teman
0: Kemandung-mandung ke Pak A'a. Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih banyak Bu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safi'i, terima kasih Pak Safi'i. Dan juga Ibu di Sumatera Utara lagi berada di Lubuk Pakam ya, lagi berhari raya di rumah anak. Baik, kita dengar lagu dulu ya. Munona Bang Nazarudin di Cotgu, yang laki lagu dari Abakar AR dan Karab Blow Happy. Adanya lagu Bungong Jempa ya, yang laki lagu Pak Safi'i. Yang ingin bergabung nanti silakan lagi ya, sesudah kita dengarkan dua lagu dulu. Yang di pesan WhatsApp nanti dibacakan, sabar-sabar dulu.

0: Keren lagunya ya, Bungong Jempa. Tadi pilihan Pak Syafi'i di Pak Syafi'i di Lubuk Pakam saat ini ya, sedang berada di sana berhari raya. Oke lah, mudah-mudahan sehat selalu Pak Syafi'i bersama keluarga. Salam juga untuk anak-anak di sana ya. Lanjut lagi Ware, silakan lagi 0651470555 dan 0811673886. 7055, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat walafiat.
0: Silakan.
1: Saya juga lagi akan jawab Pak Ustaz walafiat.
0: Iya, gitu dia. Yeah. Pak saya pengen dengar itu, rupanya nyambung ya. Oke, gimana cuaca?
1: Cuaca cerah, Bu.
0: Cerah ya. Hana jak sahur nyo, uro raya.
1: Pas meno bengah di telepon dengan begah reo ngunjung kan.
0: Meno. Ngunjung. Ngunjung ban baru mo tengku.
1: Iya, iya.
0: Oh, iya, iya.
1: Ban pas itu biasanya mana sia ka. Kan don ja badan reo kan. Oh, dia ya juga lo kan.
0: Iya.
1: Baru nak begah hangi kan. Don sambil pre kuliah kan. Ya. Wong de terbuh pun telefon. Jahanya uno. Ya kan kerja benda Aceh. Kena dia dengar juga acara yang di benda Aceh radio. Tapi hai sambil kerja nak sempat apa sama dia kan. Udah acara apa kan lain. Udah acara udah tu inan nak dia pun dapat buat urusan yang di telefon ni urusan kan. Di telefon ni urusan ya. Pegah nak pantang ku yang pegah le. Penyar kan. Mana suara mang? Nah, itu Sabtari Oi kan. Sabtari Oi, ya. Tapi lah, so lah. Ini kena cara aja yang itu kena lihat lah ke lagu kan. Tapi, ni orang ada kena aja peran di Pak Pe ya. Kadang lo kalau kan, Pak Pe lagi kan. Oh, mengelun nak dia ke aja nama. Oh, mana dengan mungkin orang yang Pak Pak nak menurut kan pernah pegah Pak Isan jalan lon kangi mungkin sebenarnya saya berumur pernah pegah
0: lon kan tetap Isan
1: betul Pak Isan tapi mungkin Pak Yu kan berumur
0: Kiban ya. Oh Najid Abu Ci barang tiji.
1: Yang kena Abu Ci kan. Ya kan. Kendera lu kan. Baik tak. Anak dengar lu.
0: Iya, iya. Pakat lah ya, tabung si. Anjir dia.
1: Bang itu biasa ya, bang. Lalu teman kenal lagi. Itu macam yang purasa dua hari yang kanggi emang. Tempat, tak tahu, karena emang kunjung ya.
0: Iya, iya.
1: Untuk saudara kan.
0: Betul.
1: Kenapa mak si kakak tertua daripada urungnya kan di leto urungnya lanjut kena ni kan sama nyanyi abah abu lo kan yang suka ji
0: ya
1: pada roy hana jak sama kan ji
0: iya iya iyalah
1: sebenarnya nabi si kata ya malam puno kan ji hai kan lo ya abah abu adalah ya.
0: Nah, nilai silaturahim ya kan?
1: Mana riwayat sekitar?
0: Iya. Jadi kiban narame menyo kurban agampong.
1: Kamu kan gi untuk tunyo na 25 enggak. 25 memang lumo kan gi. 25 belum datang lah.
0: Yang Sabah mana sah? Sabah Gampong kan?
1: Mungkin.
0: Oh, mungkin. Lecit ya, 25.
1: Na lumo 25 orang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Peningkatan daripada
0: benar peningkatan. Iya.
1: Pandai rekan tunyo peningkatan.
0: Jadi baro
1: kali. Baro yang lagi.
0: Oh, ronyo.
1: Dimana pun nak, pun nak kami di ya. Pokok pun nak, pun 7, pun 8. Kali kan. Maka kerja di tengah kerja lah.
0: Iya.
1: Berpengalaman di bidang daging ya.
0: Dan hanjut kalau mau.
1: Hana kan gitu. Yang profesional bidangnya.
0: Betul kan. Nah orang yang hana tega ya kan.
1: Menyontu tukang semelinci na bedro no.
0: Ya.
1: Ma menyontu tukang tengah kerja di rame.
0: Ya.
1: Hana profesional hana hana pomcit udangan.
0: Betul.
1: Orang urung pilihan kan gitu yang kau biasa yang bilang.
0: Betul urung pilihan. Hanya sembarangan. Gerlah Isan nilai-nilai makna dalam urang raya kurban kiban menurut
1: nilai-nilai dan makna.
0: Makna.
1: Benar sih, nanti pun kiban terima kasih. Karena kan nanya sangat bagus ya.
0: Iya.
1: Nilai-nilai dan nak pengorbanan kan,
0: tentang iya, kurban, ya? Tentang pengorbanan ya kan? Apalagi nilai yang lainnya di dalam idul kurban tuh kan pasti ada juga ya kan?
1: Ada sekali kemarin idul adha raya kurban yang itu.
0: Iya.
1: Nilai pertama sekali yang berdasarkan kisah awal dari Nabi Ibrahim lah, tauhidan kanggi.
0: Iya, ketauhidan
1: yang memang sangat kental. Kemudian nilai ketaatan. Kemudian rela atau ikhlas.
0: Keikhlasan
1: dalam,
0: ya.
1: Dalam berbuat amal karena bukan lagi musuh-musuh lah jangan jadi terjadi.
0: Iya.
1: Orang rela mengorbankan anu kan gitu.
0: Iya. Dari betul. Lah. Apalagi susah payah gitu kan lama baru dapat anak.
1: Ya, kemudian dari pihak ayah lah ikhlas sami'na wa ta'na lah tunduk dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Kemudian anaknya pun nilai kesabaran yang sangat tinggi kan gitu.
0: Iya.
1: Karena pihak lirun misalnya kan kata jiduni munasabirin kan. Semua ayah akan nerempak lun di dalam anak-anak yang sabar.
0: Iya, kan? Iya.
1: Jadi di pihak ayah ikhlas, kerana pihak anak pun sabar. Dan juga menyata kira rakyat ini tak keluarkan binatang. Jadi selain daripada rakyat ikhlas memilih binatang yang gergat untuk tak kurbankan, nilai di baliknya nak pengorbanan sifat kebinatangan kan?
0: Iya, kan? Pada diri kita ya.
1: Diri kita lagi, karena kan ini simbolis tentang pengorbanan binatang ya kan?
0: Iya, iya.
1: Di saat kekurangan binatangnya, kita sifat kebinatangan matanya berakus, sama, ya kan? Begitu yang mandum, otiji, hal yang hanagat di binatang kan, kurbankan bersama dengan kasihnya binatang, maka butuh-butuhlah lumpur-lumpur sifat yang hanagat badannya orang lagi. Kemudian dalam sosialnya bagikan kurban dagingnya lagi nilai sosial kepada sama.
0: Iya, dan nilai sosial ya, nilai kebersamaan ya.
1: Karena kan kadang-kadang memang itu yang kamu senang sih emang jarang lah kami baju baju daging. Jadi megang.
0: Iya.
1: Karena pesta-pesta, ya kan?
0: Iya.
1: Dengan kurban jika gepres liurnya, menyuruh kurban megang mantan karena dia berbakti yang ini. Bahkan karena beliau kan.
0: Iya, iya betul, betul.
1: Pres nah kurban di hari yang kedua, ya kan?
0: Nah, jadi nilai ini, berbagi ya.
1: Nilai berbagi.
0: Kebersamaan.
1: Ya, lihat sudah jelas. Ini lagi-lagi lah kan,
0: ya. Dalam menyelesaikan itu semua kan ada rame-rame yang kerjakannya nilai gotong royong maknanya ya kan?
1: Bahkan yang kau bilang kamu itu kan pribadi itu malah berserikat kan gini untuk kurban.
0: Kurban ya.
1: Berserikat artinya kumpul peng bagi yang anak mampu tak boleh lemo.
0: Dua
1: juta siapa kan gini.
0: Iya.
1: Kan lemo yang di blok kamu dibantul harga 12 juta. Jadi semua kan 7 orang. 2 juta siapa lah.
0: Iya.
1: Karena ni semua lemah kan kaki. Berkolaborasi.
0: Iya, betul-betul. Jadi biar ini kan syiar ya.
1: Iya, syiar. Bahkan warga Kamoino yang menabung kan kaki, curo 5 ribu ya. Jadi di bulan 120 kan. Betul. Bulan kita dengar. Jadi kita dengar tambah lebih tambah ada culan tu yang hasil untuk dibuat juta lagi jadi mengkaji kan kamu tambah lagi kan
0: gitu jadi minat. Jadi kekurangan yang ditabung itu nanti gotong royong yang lain gitu ya untuk ya, dia bisa berkurban gitu ya
1: betul kan
0: gitu. Oh alhamdulillah
1: memang kan mungkin contohnya ke keinginan kurban kan memang tinggi pak
0: makanya semakin ya, semakin banyak juga yang bisa ikut gitu karena ada gotong royong tadi, kebersamaan tadi ya.
1: Karena pengaruh daripada mungkin minat orang dalamnya pun kan tinggi kan.
0: Itu jadi dia. Informasi-informasi memang semakin ini ya, semakin mudah didapat. Orang juga semakin ingin mencari ilmu yang lebih baik gitu ya, lebih paham.
1: Apalagi nak motivasi dan nak kena real dengan huduro
0: akhirat. Betul, iya. Kan? Nah, itu memang harus sering-sering kita sampaikan ya, supaya yang belum paham semakin paham ya, Isan ya.
1: Ya, betul kan.
0: Alhamdulillah.
1: Dan maksud nilai plus kit kan dari kamu Zino mungkin.
0: Iya, betul. Ya, saling berbagi, saling membangun bersama gitu ya. Membangun nilai-nilai ketakwaan.
1: Iya,
0: betul. Iya. Nah, luar biasa. Iya, terima kasih Isan. Makasih luar biasa sekali. Pulang gue yang lelaki oronyo.
1: Anak ada pun pilih kan lagu.
0: Iya.
1: Pun lagu. Bahasa pilih waris macam dan lemparkan ke waris untuk pilih orangnya macam ni. Tapi bisa di hal media dengan kadang ataupun di bandar kadang itu tapi di mewah dengan Messi kan.
0: Menyat tengkunya hanya talake apa gaba bar radio. Hanya apa kan?
1: Pakat dialog yang ni.
0: Misalnya ada tema kita mungkin bisa kita telpon kita tanyakan.
1: Bagi sang anak kena yang ini.
0: Iya ya.
1: Ya karena kan kadang-kadang tengku.
0: Iyalah tengku kan karena, lebih ya, ini ya karena ya. Banyak juga tengku yang bisa kita hubungi ya. Yang kan itu tergantung orangnya masing-masing ya.
1: Jadi beliau yang sang berkata.
0: Get Isan, terima kasih Isan. Silakan Salim.
1: Ya, yang pertama untuk Kak Anggi Peri, selamat raya Idul Kurban ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan untuk Pak Syafi'i yang Ban.
0: Mohon maaf lahir dan batin Isan ya.
1: Ya, sama Kak. Yang kali kulukunya Hana sempat dengan Uno. Mungkin ke Kak Yana, Cid, ke Utidaya, Uti nak dengar mana, nak ngel mana, nak apa pun saya Uti nak mengat. Ya, ke Kak Hayati, ke Gulpadiana, Kak Nyari Bato, ke Cik Mat. Cik Mat ada mana? Cik Mat di kampung lah. Anak teman.
0: Kak Hakali ya Cik Mat?
1: Oh, nak Cik Mat? Cik Mat sih. Silahkan Kak Anggi mungkin. Ya. Sebentar lagi ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas kembali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Isan di Padang Tiji ya. Terima kasih Isan. Mudah-mudahan sehat sampai Isan ya. Salam ke mandu-mandu kawan-kawan di sana ya. 886. Halo, assalamualaikum. Yang di 886 Mak C. Mantong nama C.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Haba Mak C. Alhamdulillah. Iya. Urutnya Mak C di rumah ya Mak C?
2: Ya, di rumah ngajak sehat.
0: Anak ajak sehat. Urut raya Mak C?
2: Raya nanti bagiannya. Nak terus jamai di rumah.
0: Nak ramai jamai Mak C?
2: Nyeki,
0: pacu-pacu. Nah, cik ya, alhamdulillah.
2: Nah, ane jemput ane je hijak dan buat kurban
0: lah. Uronya cik ya, kurban.
2: Ya, mandung uronya.
0: Iya.
2: Gak, mak. Mama pernah buat nasah kayak di isi ya cik puna, cekebi puna.
0: Iya, mak cik ane je menasah.
2: Nak minyak je ajak. Kau menasah hampa, cik.
0: Kalau cik kurban.
2: Kurban orangnya kesi pun apa tengah panen tengah tujuh jam yang sangat pan.
0: Iya. Gad Mak C, kiban Mak C pun nilai-nilai yang kita kalon Mak C dalam Idul Kurbannya.
2: Ini ada nilai kok tak kuat berdiri kawah. Dan kerubun yang nyonya kuasa.
0: Iya.
2: Tak bagi-bagi karena itu kira skin.
0: Nilai berbagi ya.
2: Dia berbagi orang kerubun bawa kerubun. Saya ingat saya tanya tapi semain dalam nilai bagi sabuah ini getim kerubun. Tanya ya Allah.
0: Iya.
2: Cuma kau punya.
0: Iya betul makcik.
2: Yang tak kuat Allah yang tegur mendua dengan yang sabar.
0: Kesabaran dan keikhlasan.
2: Ya perubahan anak ini yang tinik lagu aban di kalian ke ya perubahan. Ya minta tanya ni mah dah tip. Dah mah tinggal kata kau lah tip si.
0: Ya. Ya. Baik.
2: Hanya dapat bagi perubahan lah. Nah, yang nak perubahan lah. rantai daging juga katanya. Rantai kurban, kurban.
0: Iya. Berbagi daging kurban, ya, ya kan?
2: Ya, betul. Jadi sama biar... Sama jenis, buat menetes sama 20, Bo.
0: 20, oh. Jadi masak-masak rumah tetap dapat ya nilai apa daging kurban. Alhamdulillah. Jadi sama-sama merasakan, iya, iya. Gak macet, nyaman tak macet?
2: Nyaman tak lu, kayak gula sisa mana macet apa pun.
0: Macet, lagu pun macet.
2: Ini lagu yang cinta lu raya apa?
0: Uro raya. Sayang ba.
2: Cinta.
0: Oh, kalau.
2: Kalau. Oh,
0: nyanyi pun nak emnya ukulima. Uro raya. Macet lagu uro raya jujur. Tapi yang lain yang ba. Ya uro raya ya. Kan tengah momen uro raya ya kan?
2: Ya lagu sabar muda ni uro raya. Oh sabar muda aja.
0: Sabra muda.
2: Sabra muda lagu Raya Cid.
0: Raya Cid. Oh, ya.
2: Bagi pengkrik ke cucu-cucu.
0: Judul Cid punya, Macik. Raya.
2: Raya Cid.
0: Oh, Raya Cid. Gat, Macik. Silakan, Salim.
2: Salim untuk kata yang kenang kat Andi. Bukit Pecahan Haji Anwar, Tok. Terima kasih kurban, Tok. Yang kata macam mau guna Israel di Tanjung Diji.
0: Iya.
2: Yang kata mau guna Pak Cepi di sini pada di Medan. Kak Inyong. Nak nombreng lah Kak Inyong kau mana pun. Kak Cepi yang tempat sini dong.
0: Kak Inyong lah bulan.
2: Ke Amir Mahmud, ke Kak Eli. Tu lah. Kakak
0: kita
2: kakak kembali mandu
0: mak. Mandu dari lu
2: selamat bertugas
0: sama Kak
2: Andi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cik. Di Lam Ara ya, sehat selalu Mak Cik. Beh, mudah-mudahan ya. Betul je 055. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Enggak di mudua.
0: Dengan
3: Wak John.
0: Wak John. Wak John pun apa urutnya Wak John?
3: Apa aja?
0: Alhamdulillah. Ya. Tengah hura raya, Mbak Wak John.
3: Selamat hura raya.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin ya.
3: Ya, betul.
0: Wak John, pubur di rumahnya? Di rumah?
3: Anak. Di rumah, anak jatuh sahaja. Wak John, gak kurang tak becut. Anak jatuh
0: sahaja. Iyalah, tinggai prajame, Wak John ya?
3: Tinggai prajame, betul.
0: Iya. Wak John, kiban Wak John, apa, uro kurban?
3: Kurban, gaya apa ada bergaun nak kon, petijuk ile.
0: Petijuk, tanya petijuk ile ya?
3: Ah, petijuk ile. Dia petijuk, baliknya angkat tipe apa tadi di petijuk mah, benda tepung
0: betul
3: lah.
0: Betul ya.
3: Ya benda darah aja, hanya menjanjikan malam mesti kuku horu aja.
0: Ah, ya betul.
3: Yang menjanjikan aja desa. Aku urut sebel, urut untuk balik bapak siap mandum. Dia ni anda jok kerubunan, dah bagi ke pakir miskin.
0: Ya.
3: Gekan yatim tu.
0: Ya.
3: Kalau pakir tu. Mesti je, hanya macam-macam lah kerubun. Ya. Nabi Ibrahim aja aneh kerti.
0: Betul. Biar bisa merasakan sama-sama daging tu nya ya. Daging kurbannya.
3: Tak kira jadi hati ni kapal orang yang.
0: Wajan enggak ikut kurban?
3: Hari ini enggak ada. Sakit tu.
0: Oh iya iya. Get Wak John, pokoknya ada nilai-nilai berbagi bersama lah ya dalam
3: ya, betul.
0: Uro raya kurbannya ya.
3: Ya.
0: Get.
3: Enak mantang Wak John.
0: Get.
3: Kalian terlihat mah. Lagu nilainya bina aja.
0: Lagu pu?
3: Lagu Robeng kita mahal manyam.
0: Mahar ma? Ah, mahal ma?
3: Mahal manyam je. Mahal manyam gitu. Obeng itu ya.
0: Obeng itu ya. Oh, mahal manyam ya.
3: Ah, mahal manyam.
0: Kapadum juta, you know.
3: ada duit di lekalapan ke lek berenam kan ke
0: yang kurban cid
3: ya
0: kurban terang
3: ya
0: silakan salim
3: salim pun kerana baik sehat lebih tuan beri
0: amin
3: baik nejak lebih kerja apa mengok kata aja kan
0: iyalah
3: Baliknya lah kekacut di lasan latu
0: iyalah
3: tadi mendari wak jo
0: iya wak jo walaupun
3: anak aja rumah kata dia mesti
0: betul
3: kenurun dia di longa
0: iya
3: hanya menanti kenurun longa Lianya dalam kepak mari di kota mereka. Yang di Cokgu pun yang keempat macam tu.
0: Cokgu, Cokgu. Nazaruddin. Cokgu.
3: Banyak kali mesti. Kau empat macam Wak Jon.
0: Wak Jon. Gak mau dipanggil bapak, maunya dipanggil Wak.
3: Ya,
0: gitu.
3: Ya. Betul-betul. Wak Jon. ke Kak Eli yang nak di Pagarai. Ke Cik Mun lah di Pagarai itu.
0: Iya. Ke Mandum-Mandum ya, Wak Jon ya.
3: Ke Mandum-Mandum.
0: Iya. Gek, Wak Jon.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gek, Wak Jon, Bu Nona Isan dan Wak Jon ya. Warih ada ngilai 20 lagu ya Warih ya. Oke, sabar dulu yang mau ikutan lagi. Nanti Anggi terima lagi ya. Ada lagu yang dipilihkan tadi oleh Isan. Tadi ada Isan, ada Mak Cik ya. Oke, ada Mak Cik juga, ada Wak Jon. Lagu Isan tadi tidak memilihkan lagu. Mak Cik yang memilihkan lagu dari Salbra Muda, Uroraya. Kita hadirkan juga ya, mudah-mudahan Isan juga masih mendengarkan, bisa terhibur juga. Dan Warih yang masih terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, sedang menikmati hari raya, sedang bersama-sama, bersama rekan, bersama saudara, dalam keadaan gembira, bahagia. Apalagi di hari kurban ya. Uroraya kurbannya ya Warih, semua terhibur, semua bahagia. Kita dengarkan lagu dari Salbra Muda, Uroraya. Kemudian nanti lagu yang dipilihkan oleh Wak Jon.

Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Delapan MHz Pro 4 RRI Banda Aceh. Wari juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital ya. Yang pasti masih kami temani suasana siang Wari dengan acara Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Anggi masih bersama Wari edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Baik, mari kita lanjut ya. Munona obeng GTA Wak John ma judul ji 6 juta si manyam. Ya kan Wak John ya. Semoga kan terhibur Wak John. Juga ada Ihsan, Buno dan nama Cik ya. Mak Cik sudah uroraya Wak Cik. Petunjuk 055 silakan lagi 886 Anggi terima dulu 886 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Anggi Metua.
0: Bang Amer Mahmud Metua, apa kabar Bang Amer?
1: Ada buat lehunya Kak, menyekamu di wailah, keadaan cuaca memang tu umtah.
0: Tu umtah, ya. Dron Auro Raya, Auronya?
1: Kak, bakau awak kamu Kak Anggi?
0: Oh, kurban baro.
1: Bakau tu.
0: Baro, le, le mo, abang?
1: Jadi hai lumo berarti nambo. Jadi nanya nak kemain dua bau tu juga
0: Menya uro raya kurban di sini kiban bang.
1: Menya kamu di waila memang menya terpegah lah juga. Menya mata Allah terpegah juga. Memang hampir kadang tu menyuhi Kak Anggi beda daerah. Kadang tu beda untuk cara pubuk ni yang perlu dibegahkan.
0: Beda-beda ji di pat bang beda ji.
1: Hai kadang tu dan hui beda untuk ni contoh kan ni. Jadi waktu petiju kadang tu sebab kian daerah naik ke payung atau lumo ya, ayah anak ke payung.
0: Najid yang Najid yang bau beda ya kan.
1: Najid
0: bau beda.
1: Awalnya tu yang mak payung tu mesti tahu mak pu orang pol lumo tu yang mak payung. Cuma tu di orang pol lumo ni cuma dia hanya payung tu yang bahawa dia lumo dari kerbun daripada ni yang hanya payung. Memang awalnya tu awalnya cara pubuk ni Kak Anggi beda karena beda kiban kadang tu sebagian na cara gotong royong.
0: Ya.
1: Di kampung amunyo ini wong kadang lam tonyo ka angli ginuhi ka angli mesti di lor kutumbang kan kerbun jadi itu pang dari lor tu limo tu kujo tu kutukahkan bak panitia boleh pegah nah jadi pang limo kutuhnyo tujuan dalam tabolubang untuk pu untuk awak kerja jadi hana dibebankan untuk cara gotong royong kerja kan karena naung yang tertentu
0: panitia ya na panitia tertentu
1: karena pekan kan dia pegak lagi yang hi kan nyu contoh munyo secara global gotong royong kadang tu nak kebagian tu masyarakat Allah ba ku cok ti ya tu mutabah gam tu ku bo yo rumah hilai ya batai untuk pegat-pegat ngomin ko
0: na pegian lagi nya
1: mau menyekai kai ketat lah panitia bukan hanya pada si atas je cik raih itu pembagian
0: ya
1: jadi jatuh lah panitia tu putih kelo siapa putih tengah kelo kedua kelo banyak uang putih bang pegat-pegat je yang pekau ni baik dalam dalam tengah acara tu na acara dalam pemadu acara cok kecok orang kata kadang tu dalam warga kakaknya tau tepu waktu kadua saya memang cikna yang bagau warna ini
0: Ya.
1: Maka aku kamu ini kadang kali bentuk panitia.
0: Lebih lagi nya, ya kan? Nah, panitia ji, ya kan? Jadi kan enggak apa ya berpikir macam-macam. Jadi tanggung jawab panitianya tinggal yang berkorban nanti seperti Bang Amir bilang sumbang sedikit gitu ya untuk kebersamaan ya.
1: Kalian nanti orang poka terah lujuknya jika ada kan terahnya mata ada.
0: Iya.
1: Namun jika ada bagi
0: ini. Iya, betul.
1: Oh, dengan kami memang menyayang nilai tak terpegaju tapi kerbunnya kembuyang gak, buyang sehat, benar sakit makit, benar patah lungkai. Hanya terpubuk-buknya buyang gak, buyang kesung yang boleh tegak.
0: Iya, kalau umur paling kurang 2 tahun.

0: tahun ya kan? Sudah mencapai 2 tahun. Jadi Bang Amir, kalau nilai-nilai kebaikan apa yang kita bisa ambil di saat berkurban ataupun di hari raya kurban ini?
1: Hai, yang pertama kak menyatakan nilai secara pribadi, nilai yang kak kan. Nah, yang penting keikhlasan.
0: Keikhlasan, betul.
1: Nah, ya. Yang baik pun kesabaran tanya, ketaatan tanya kak ini kan. Nah, yang untuk saling bagi membagi ya menalang pemahaman.
0: Ya, ya kebersamaan berbagi gitu ya. Ada ya, nilai berbagi betul. Kebersamaan gotong royong ya bang ya. Yang pertama sekali tadi keikhlasan, ketaatan ya bang ya.
1: Betulnya yang inti jika angin menyohana itulah ada percuma mentong jika yang tengah pupuknya setia mentong hana mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Betul bang, bang Amir. Gat bang Amir, nyan mantang bang Amir.
1: Nah, dia kan ginting pegalai mengoyang lagi begitu kesel kami.
0: Pun lagu yang terlaki orangnya.
1: Ini menyaji nak buta lagu judulnya Hana Mudaya.
0: Hana Mudaya dari so?
1: Jadi berarti cut Linda Piname, hanya cut niati niati Piname. Pokoknya dua dekau awak mai pukul sabah nan berarti pukul tidak kau kau dua bahannya hanya satu orang je. Pokoknya cut Linda.
0: Cut Linda nak cut Linda nak cut pucut niati.
1: Cuk niati. Lagu ni Hana Mendaya, Hana Mendaya. Berarti lagunya ketika pada tahun kebelakangan yang kata sudah lagu awal.
0: Iya. Iya. Coba salam dulu, bang.
1: Salam di ibu wak yang kakak tamong kak nyau. Orang yang buat macik. Orang buat iksan. Sosok dalam. Buat kak inong. Pokok je bang mandum lah kak.
0: Bang mandum. Bang.
1: Jadi Hana Tua Cik lu ucapkan yang pertama dengan Kak Anggi mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, Anggi juga ya, begitu ya. Anggi juga mohon maaf lahir batin ya Bang Amir ya.
1: Alhamdulillah Kak Anggi. Yang baik pun ngomong yang lain yang hikit mohon maaf lahir dan batin kadang nak kadang kata
0: pada khabar. Betul,
1: iya. Telepon maklum lah Kak Anggi. Tidak diangkat telepon, kata-kata
0: aja. Ya, sudah terasa tersinggung gitu ya, enggak diputarkan lagu. Kok Kak Anggi jahat kali lagu saya enggak diputar ya kan? Betul Bang Amir ya. Jadi saling memaafkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir Mahmud di Woyla Aceh Barat ya. Petunjuk 0555. Halo assalamualaikum. Petunjuk 0555. Assalamualaikum. Kak jatuh ya. 886 mak berkurban. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warilun. Kenapa begitu Warilun?
0: Aku tahu mama ini pasti masak-masak dia. Tapi aku kurban perasaan, gak ada dikirim ke sini.
2: Kelupaan.
0: Aduh, kelupaan.
2: Kalau bagian-bagian itu memang lupa dia.
0: Memang. Aduh, ya Allah. Kalau yang sedih-sedih dia baru ingat. Ingat Kak Anggi, mau cerita sedih-sedih. Kalau dia udah masa-masa enak, makan enak, lupa.
2: Itulah. Jahat kali memang.
0: Jahat kali memang.
2: Kalau jumpa dia, cubit mulutnya tuh ya.
0: Gimana Kak Yana? Sehat Kak Yana ya? Mohon maaf lahir dan batin Kak Yana.
2: Sama-sama Kak Anggi.
0: Kita bercanda-canda. Kita bercanda-canda. Kadang-kadang mulut kita merot ya kan?
2: Mata kita niatnya bercanda tapi ada tersungging.
0: Iya. Nah, yang tersungging-sungging ini yang kita enggak paham.
2: Ini palak kali. Ini Kak Anggi palak kali kita tengok lagu kita dipotong gitu kan.
0: Betul. Aduh, semakin banyak orang yang pala, awak semakin banyak dosanya nih. Aduh ya Allah.
2: Ika gini pala kali kita udah nangkring di sini gantung-gantung, nggak diangkat orang lain.
0: Iya. Oke, Kak Yana, hanya sahurnya Kak Yana.
2: rencana mejak kaji cuma karena suum tak ulah dan
0: tak mantau suum dah
2: jadi bahlah nanti lulu lulu sorean
0: ya ya kak jadinya di rumah kiban
2: di rumah ya peglis peglis kak
0: ini peglis peglis peglis urangnya nak kolom urangnya kak Yana.
2: Nah, orangnya ke awaknya semesti kampung kak Anggi.
0: Oh, kon baru ah. Kon baru ah. Ah, ya ya ya. Hana, Hana jak nonton.
2: Lo hanjak jak nontonnya le kak Anggi.
0: Sedih ya, ya kan?
2: Karena beraja, oh,
0: Hana tega.
2: Ikut-ikutan, dengan kli inak di
0: drop
2: kak Anggi. Jadi, wate yo son lo kurbunnya lo hana saksikan cik kak Anggi. Lo hana tegan daripada lo hana ikhlas kan. Lo persaksikan
0: iya, pada mak
2: tengku lo serah mak tengku ya.
0: Anggi lagi berpikir gini, lagi merasakan gini, kok usia semakin bertambah semakin lemah ya untuk lihat-lihat gitu. Kok semakin ini apa? Semakin gak tega untuk melihatnya gitu, semakin
2: makin
0: usia bertambah.
2: Ah,
0: iya ya. Ya. Jadi
2: Anda kata oh Kak Anggi mungkin karena tanya kamu pun baca hai Hanali dah baca tentang agama Kak Anggi.
0: Sebenarnya kan semakin tanya, sebenarnya semakin kita paham kan kita senang menyaksikannya tapi ini mungkin ya bertambah usia iba kita itu
2: tambah besar
0: betul
2: kan?
0: Betul
2: tapi boleh itulah ibadahnya tambah raya berarti tanya kan dengan orang lain juga akan iba kan?
0: Ya. Apalagi Apulong udah sering ngurus-ngurusin kucing ya kan jadi terbayang macam-macam
2: tengok kucing pincang di luar
0: iya ada suara kucing ngeong dicari di mana ya kan
2: cariin di mana suara anak kucing apa di paret apa di mana
0: betul
2: ambil masuk plastik bawa pulang gitu kan
0: buka pesantren kucing ya.
2: Bukan kayak Pak Deddy bilang buka ini penitipan.
0: Tulis
2: di depan tuh dekat ya Om tuh katanya. Menerima titipan yang enggak diterima yang enggak mau diurus lagi katanya. Aduh, panti asuhan apa-apa deh.
0: Gat Kak Yana, nah silakan Kak Yana bu nilai-nilai makna yang jeda coba.
2: Kok Kak Ile pun tanya sebagai hamba kan wujud taatnya Kak Anggi. Tanya sebagai hamba Allah kan. Adanya pengorbanan, dia berkorban harta yang kasih titik, berkorban tablo binatangan kan, yang raya tablo yang ubud kameng. Jadi tanya harus ikhlas, baik hanya sebatas gok korban dan nyopi ikut-ikutan korban. Hanya anak ingin pamer, anak ikhlas, nah hancur sih. Kan?
0: Iya.
2: Lalu nyantanya dari sinasi dia berbagi Kak Anggi, berarti tanya kan peduli.
0: Peduli,
2: kan?
0: Peduli iya. Peduli.
2: Sama peduli, kepedulian sosial lah.
0: Iya.
2: Elnya bentuk syukur tanya Kak Anggi kegembiraan sekiri, beh. Kan?
0: Iya.
2: Kak Cita belum, Kak Cita berkorban seperti yang dianjurkan. Memang kewajiban, disunahkan. Kan?
0: Iya.
2: Karena kan lagi janji Allah orang yang berkorban kan setiap tetes darahnya akan plus pengampunan dosa kan.
0: Betul.
2: Pahala berlipat ganda. Tapi yang golong-golong mafhumnya Kak Anggi yang berkorban mesti bakti kula, sabah sikula, sabah lokalnya dia peluh dro. Sedangkan berkorban sabah lumo untuk tujuh dro. Pakai bancaranya yang hoi lo bang Kak Anggi.
0: Berkorban itu sedekah. Itu sedekah ya karena untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita juga kan.
2: Yakinnya kayak ilup lah sedekah kan. Ya. Berkorban.
0: Cuman dinamakan berkorban tapi mengajarkan anak-anak untuk mendidik mereka lah gitu ya.
2: Iya, membiasakan.
0: Ya, betul.
2: Karena bisa jadi kan dalam sebuah rumah si mesti betul lagi dalam rumah dengan keluarga yo anaknya ingin berkorban fitro sama fitro kan mungkin agak kan lah kan memang bisa kan tapi lo sarankan kalau memang mau tetean sekian sebulan sekian jadi pas nanti kurban ukulam, tak kita kurban.
0: Yeah.
2: Oh iya iya boleh. Berarti awaknya karena lom niat kan gitu berkurban lom kan.
0: Ya itulah, kalau ada niat ada cara kita untuk menabungnya.
2: Ada cara, makanya lo pegah caranya seperti itu. Iya. Karena tadi bilang adik mau korban nggak usah gitu, abang juga mau ikut juga. Kasihlah luangan-luangan, luang waktu ruangnya nggak
0: betul,
2: kan?
0: Betul boleh gantian gitu kan? Karena kan nilainya sebenarnya untuk keluarga.
2: Iya betul.
0: Bukan.
2: Jadi insya Allah nyokap abang baik kayak itu nuker nggak dia tak kurban loh. Insya Allah banyak umur, rezeki sehat badan kan.
0: Iya, amin. Gat Kak Yana?
2: Yang penting kayak gini karena tahun kali kan ya om nanti gue berkorban lucu memang kayak gini karena lu hantar lo kan. Kau kira di rumah gue hitung tuh rumahnya kamengnya gebi bawah kaya semua mandum bawah kaya Kak Anggi perasa macam-macam satu
0: betul itulah adat tradisi dari tiap-tiap kampung berbeda, tiap-tiap daerah berbeda. Kalau Anggi sana di sana dikasih makan daun sirih lagi udah dipakai bedak gitu kan. Ada yang betul, begitu Kak Yana, ada. Jadi itu kan adat.
2: Sumanonya gelang nganduk ya. Aduh. Hidupnya gebuh bedak, hidup kaca yuloh dalam Kak Anggi.
0: Iya betul.
2: Ya Allah ya Tuhan,
0: itu lain-lain adat ya. Tapi kan kita kan namanya hidup dalam masyarakat kan ada adat, ada tradisi ya kan.
2: Betul.
0: Sambil kita
2: betul.
0: Juga patuh kepada perintah Allah gitu kan.
2: Betul. Pas giliran sini Pak Yapnung lagi dengan tumbek.
0: Iya.
2: Payah jauh pasai Kak Agi waktu dengar tumbek pulang-pulang Kak Kali Gepri kan. Ya Allah ya Tuhan, aneh-aneh
0: mentang guru. Gak kayana yang mantang Kak.
2: Yang mantang Kak Anggi.
0: Pula lagu ronyo Kak.
2: Lagu ronyo Kak Anggi kan. Ya kebetulan tengah langit degar Kak Anggi. Angin syurga mentang Kak Anggi.
0: Angin syurga.
2: Angin syurga, ekas birbo ya.
0: Ya. Gat salam.
2: Salam pun tak ke Kanggi sekeluarga. Semoga sehat, mandu, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah. Menancit ke Kak Yana.
2: Amin. Terima kasih Kanggi.
0: Ya.
2: Ali yang kata mang guna mandum-mandum, ali yang kedek ti, apa kedek ti? Pulang kampung pas mana? Oh dek ti yang.
0: Dek ti, kolam mojit.
2: Pak dek ti tengah panen cuan yang kak Anggi.
0: Oh nya.
2: Ali yang ke ngom cik ke mandum-mandum jadi
0: iya,
2: Kak Anggi.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak Anggi.
0: Assalamualaikum. Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana di Lambaru, mudah-mudahan sehat sabi Kak Yana. Salam ke abang dan adik di rumah. Minal aidin wal faizin ya. Maaf lahir dan batin. Kita dengar, Anggi baca pesan WhatsApp dulu lah. Tadi kan Anggi udah janji ya membacakan pesan WhatsApp ya. Oke, lupa terus sih. Ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bunda Hakan di Ulala. Minal aidin wal faizin ya Bunda ya. Selamat lebaran Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin ya Kak Anggi. Iya sama-sama Bunda. Anggi juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk Bunda dan keluarga ya Bunda Hakan. Kata Bunda Hakan, ada nilai-nilai dari Hari Raya Kurban ini. Nilainya yaitu mendidik diri kita agar kita itu ikhlas beribadah ataupun berkurban dan ikhlas berbagi. Nah, keikhlasan itu sangat penting ya. Dimanapun itu harus ikhlaskan gitu ya. Tolong putarkan ke Anggi lagu Wasid Ayah dari Rafli. Wasid ke Ane judulnya ya Bunda ya. Salam sayang untuk Kak Anggi, semoga sehat selalu. luas rezeki dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salam juga ya, doa yang sama untuk Bunda Hakan ya. Salam semangat untuk anak-anak Bunda di Pondok Pesantren Darul Hikmah yang sedang menyembelih sapi di pondok. Semangat untuk Yendi, Farhan, Rudi dan semuanya. Selamat untuk Dirman dan Nabil yang kemarin jadi khatib dan imam sholat Idul Adha. Bunda sangat bangga sama anak-anak Bunda, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mereka anak-anak Bunda semakin bertakwa ya Bunda ya. Amal ibadahnya juga semakin baik dan dimudahkan segala urusan. Bunda Hakan, terima kasih banyak Bunda Hakan ya. Baik Warih, kita dengar dulu lagu ya Warih ya. Bu Nona, Bang Amir Mahmud, Hana Medaya, Bang Amir Mahmud ya, Cut Linda. Alangin lagu yang ngelakeli Kak Yana ya, kita cari dulu ya Kak Yana.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Ada Rafli, Bang Rafli sudah hadir dengan wasit ke Ane ya untuk Bunda Hakan tadi ya. Bunda Hakan mudah-mudahan sudah bahagia bersama keluarga tercinta dan anak-anak tercinta ya Bunda Hakan. Baik, tadi juga lagu Kak Yana. Semoga terhibur juga Bang Amir Mahmud ya. Kita lanjut lagi Ware, ada waktu kita sedikit lagi. 4705-5886, silakan di 886. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu Jariah.
1: Iya, Anji.
0: Apa kabar Ibu Jariah hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin Bu Jariah ya.
1: Iya. Di... Udah lama gak ketemu.
0: Betul. Orangnya di padron di rumah. Anak jaka kalon di
1: rumah. Rumah abang.
0: Oh, abang rumah yang samping abang ah.
1: Gede udah lah.
0: Oh, iya iya iya. Gan hana kurbun, kurbun perasaan.
1: Kurbun perasaan nah, Bu
0: Aji.
1: Gede ya. Alhamdulillah dua tuna kali.
0: Alhamdulillah. Rame cin uro tunyo. Kalu. Baro pu uronyo.
1: Uronyo. Uronyo. Golom cik po 12.
0: Po 12. Oh. Iya iya iya. Jadi padu
1: pesing lah no kan.
0: Le mo mo jari ya?
1: Le mo siplo kameng 20 salen lah.
0: Luar biasa ya. Semangat berkurban ya.
1: Ya.
0: Nah pesijuk cid.
1: Nah lah wangi.
0: Oh iya.
1: Kayak minyak wangi.
0: Minyak wangi. Minyak si nyong nyong ya kan.
1: Minyak nyong nyong. Di bawa kaya le buku yang lek berkah nai di bawa kaya manga manga.
0: Ya Allah. Aduh ya Allah.
1: Rasun bona onalu ngi di kan.
0: Iya.
1: Lanjut lagi nih paju-paju heroji.
0: Iya. Iyalah.
1: Bawa kaya spesial kita men.
0: Uro spesial ya. Gak, jadi banyak nilai-nilai ibadah yang kita cok lama apa lam idul kurbannya Bu Jariah.
1: Pastinya kan kendaraan untuk
0: ditanya. Iya.
1: Nah, di
0: bekas tuh
1: yang di
0: korban
1: kan kendaraan
0: tanya. Iya. Jadi kendaraan tanya.
1: Kendaraan.
0: Nyantol lah Bu Anjir. Nyantol. Ya, get Bu Jariah. Apa lagu?
1: Real Doni.
0: Bu judul?
1: Judul gak puji.
0: Oh, Uroraya ya?
1: Uroraya. Ya, boleh ya.
0: Boleh ya, Uroraya Real Doni ya.
1: Iya. Amin.
0: Iya, doa yang sama. Iya, gantian kami buka toko ya kan?
1: Iya, itulah buka-buka toko terus laris manis enggak apa-apa.
0: Pokoknya jualan kami laris manis lah.
1: Laris manis ya. Malah kalau enggak jualan sehari susah orang.
0: Orang banyak yang menangis ya.
1: Ya.
0: Ya, jadi ini kami niatkan ibadah kami gitu sebelum berangkat, ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat grup silaturahmi, buat semua ya.
0: Untuk semua-semua. Baik. Mudah-mudahan sehat sambil. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jariah di Lumbata. Dilikut Bu Jariah. Assalamualaikum. 7055.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Hayati, lun pikir hancur tamu
2: iya.
0: Ngeronyo.
2: Iya, Kak Anggi, tengok tutup kue bolu wong kan.
0: Iya, kok kamu kue bolu, bolu apa?
2: Bolu labu, Kak Anggi.
0: Ke urung kurbun. Oh, Mak Tuan. Golong jak rumah Mak Tuan.
2: Enggak, orang pesan kan.
0: Orang pesan. Mantong nah orang pesan ya.
2: Mantong kan. Ini kan kayak tironya hanya jamung en kan. Kebetulan nak ayah di rumah kata hurung put dro kangi ya usah malu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki anak soleh ya.
2: Ibu soleh.
0: Ibu soleh. Ya, ya.
2: Ya. Pamelan tu baru kan dengar-dengar Kak Na adanya.
0: Kak Na.
2: Kak Na yang paling kurindukan
0: Kak Na. Kak Na pegah tamong Kak Yati. Pegah. Gatlah Kak Yati kiban Kak Yati kurban di
2: Rembaya. Yang baru.
0: Oh, baru. Meriah cin.
2: Nah, Kak Anggi, kamu ini dua buah lumo, Kak Anggi. Kami ngelih padungi, leh tuhlah dah pegah.
0: Iyalah.
2: Jadi, Pak Buah Lumoan, tujuh dro, Kak Anggi.
0: Tujuh dro,
2: blend kamu ini, Kak Anggi.
0: Iya, Alhamdulillah ya. Kak Ayati, ikut cik?
2: Belum, Kak Anggi.
0: Oh, iya. Ya,
2: nampak. Giliran ini, Kak Anggi.
0: Iya, jadi
2: lain,
0: betul. Menyo nilai-nilai je kiban kak.
2: Nilai kebaikan ni Kak Anggi. Entahnya untuk melatihkan diri Kak Anggi untuk membagi.
0: Berbagi nilai, ya, nilai berbagi ya.
2: Harus ikhlas dengan ikhlas.
0: Iya, nah keikhlasan, kepatuhan ya.
2: Iya Kak Anggi. Hanya nyo tabah tu Kak Anggi untuk mencobakan diri baik untuk siapa aja guru Kak Anggi.
0: Iya, berbagilah bersedekah di situ ya. Saling bersama-sama ya Kak ya.
2: Iya, karena gue pegah hale gure ko munyo tak kurbunnya tayo haji tabah jo si.
0: Iya, betul ya.
2: Kata dro guru kan.
0: Memang untuk kita bagikan. Ya.
2: Iya.
0: Itulah. Jadi
2: get
0: Kak.
2: Pulangku bukan rindu kecut bang lah.
0: Oh men, mantap rindu dan kecut bang ah.
2: Mantap, kecut bang jauh nih Kak Anggi.
0: Di pacut bang.
2: Adalah.
0: Oh, anak kau di Korea.
2: Kan, kau pindah Korea.
0: Iya. Rindu kecut banget. Salim silakan.
2: Salim yang pun tak kangen ke Kak Anggi. Semoga sehat sekeluarga.
0: Salim kangen cik.
2: Kangen Kak Anggi.
0: Iya, salam kangen juga untuk Kak Hayati ya. Pentingnya mohon maaf lahir dan batin ya Kak ya.
2: Sama Kak Anggi, Kak Yati juga kayak gitu, kadang ada salah-salah kan. Salim cik anak tua, ke Kak Na paling rindu cik Kak Anggi. Ke Kak Cut lebih-lebih. Adik Nurul cik, karena Kak Yati anak sempat tamong.
0: Iya, jadi sibuk beberapa hari ini ya.
2: Iya Kak.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Maklumlah Kak Anggi.
0: Iya, sangat dimaklumi kita sibuk masing-masing. Asal jangan sibuk tak menentu ya kan?
2: Karena bilang sibuk sama cuan. Sekarang enggak ada cuan lagi dah lebaran.
0: Ada saat-saatnya sibuk dengan cuan tuh ya kan?
2: Iya betul Kak Anggi. Cuan baru ada Kak Anggi.
0: Ya, cari cuan juga ya Kak Na ya.
2: Betul juga ada Kak Na.
0: Betul ya.
2: Buat Isan juga kangen Kak Yati ya. Buat Bang Amir Mahmud juga, buat semua-semua lah.
0: Semua-semuanya baik. Makasih ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yati di Korea. Oke, salam kompak dan bahagia selalu Kak Ayati ya. Tetap sehat dan tetap bisa menjalankan berbagai kegiatannya ya. Lur budai leh padumboh lagu. ya sedikit lagi nih waktunya. Oh, lagu yang dipilihkan oleh ini dulu lah ya. Ibu Jariah, Bu Jariah kan kepingin tadi dari Rial Doni. Lagunya masih berkaitan dengan hari raya ya. Jadi kita hadirkan aja lagu Uro Raya dari Rial Doni.

Terima kasih Wari yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh untuk siang hari ini ya. Wah, lagunya juga bagus-bagus ya Wari ya. Di sela-sela kesibukan Wari ataupun juga sedang melaksanakan berbagai kegiatan di Hari Raya Idul Adha ini, semoga semuanya senang dan bahagia aja. Baik Wari Hlun, kita sudah tidak bisa menerima telepon lagi karena sudah di pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di Hari Raya Idul Kurban ini banyak makna yang bisa kita dapatkan, bisa kita ambil ya, dari semangat berkurban masyarakat Aceh, di mana tadi juga tidak ketinggalan adat budayanya gitu ya. Sambil berkurban, bergotong royong dan lain sebagainya, juga ada tadi pesijuk-pesijuk dan ya, hewan kurbannya dicantik-cantikin lah ya, gitu ya, itu adat dan budaya ya, tetap terjaga. Nah, kalaupun untuk mana Idul Adha dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah cerminan dan sikap ketaatan kita, keikhlasan kita berkorban dan kepedulian sosial ya. Nah, kalau keikhlasan dan ketaatan menjalankan rutinitas pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan niat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan ya, takwa serta siap melepaskan ego kita atau hal-hal yang dicintai demi kebaikan yang lebih besar ya. Kemudian juga ada nilai semangat berbagi dalam Idul Kurban itu, semangat berbagi dan empati, menerapkan kebiasaan saling membantu dan peduli terhadap sesama manusia, terutama mereka yang membutuhkan ya, tanpa kita mengharapkan imbalan. Jadi dengan kita memberikan daging kurban kita kepada orang lain, mereka juga merasa bahagia gitu ya, bisa juga menikmati daging kurban tersebut. Kemudian juga ada pengendalian diri ya, di mana kita menekan sifat-sifat negatif, sifat egoisme, keserakahan, amarah, sifat-sifat kebinatangan kita lah ya. Nah, jadi banyak juga manusia itu yang banyak memiliki sifat binatang gitu ya. Jadi di sini kita kurbankan itu untuk meraih pengendalian diri kita yang lebih baik lagi, sebagaimana disimbolkan melalui penyembelihan sifat kebinatangan gitu ya, atau bahimiyah di dalam diri kita ya. Kemudian ada nilai kesabaran dan ketakwaan, menjadikan kisah kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai inspirasi untuk kita tetap tegar dan berprasangka baik saat menghadapi cobaan hidup kita sehari-hari. Nah, ini penting sekali ya Waria, karena yang namanya hidup kan kita menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan kita ya. Pentingnya pengorbanan, konsep pengorbanan di sini adalah salah satu pelajaran utama dari Idul Adha. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa pengorbanan itu tidak selalu berarti mengorbankan sesuatu yang besar ataupun yang mahal. Tetapi juga bisa berupa pengorbanan waktu. Nah, itu kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, karena waktu itu juga terkadang kita berkorban juga ya, ada tenaga, kesenangan pribadi demi kebaikan orang lain. Kemudian juga kita menanamkan sifat-sifat kepada generasi muda, nilainya kedermawanan dan berbagi. Kita selaku orang tua juga bisa mendidik.

orang yang membutuhkan, ya, sehingga anak-anak itu kalau kita ajarkan dari kecil, menanamkan nilai ini, juga mereka dapat merasakan langsung kebahagiaan dari memberi gitu kepada orang lain. Dan kita menanamkan berbagi, sifat berbagi itu adalah salah satu bentuk ibadah dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga ada nilai-nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita juga kesehatan dan kebersihan dalam proses kurban. Karena penting juga ini Warihlun mengajarkan anak-anak kita tentang kesehatan dan kebersihan dalam proses penyembelihan hewan kurban. Ya, karena kan harus bersih. Orang tua juga bagus sekali kalau memang bisa menanamkan nilai-nilai dari hal ini semua ya kepada anak-anak, di mana penyembelihan yang itu yang sesuai dengan syariat Islam, tidak bisa sembarangan. Jadi termasuk penggunaan alat-alat yang bersih dan tajam serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kita bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang perlunya memastikan hewan kurban itu dalam kondisi yang sehat sebelum disembelih gitu. Jadi bukan hewan yang sakit disembelih, hewan yang sehat sebelum disembelih, dan cara-cara untuk menangani daging kurban itu agar tetap higienis juga. Nah gitu ya kan Warih ya, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan sebisa mungkin alangkah baiknya bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Ada lagi, Idul Adha ini juga merupakan puncak dari ibadah haji ya. Jadi meskipun mungkin anak-anak kita itu belum bisa melakukan ibadah haji, namun orang tuanya bisa mulai mengajarkan anak-anak tentang rukun Islam yang kelima. Jadi jelaskan tentang prosesi haji seperti ada tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melempar jumrah dan lain sebagainya ya. Nah itu perlu juga diperkenalkan dari dini, diajarkan dari dini, dari sejak usia dini kepada anak-anak kita ya. Jadi banyak kali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan di dalam Hari Raya Idul Adha ini ataupun Idul Kurban. Nilai ketaatan kepada Allah, kemudian nilai pengorbanan, pentingnya pengorbanan, kedermawanan, kedermawanan berbagi ya, saling berbagi, saling peduli, kemudian ada kesehatan, kebersihan, ibadah haji dan makna spiritual dari ibadah haji itu. Kemudian kita juga bisa mengajarkan doa dan zikir kepada anak-anak kita yang sering dibaca saat Idul Adha ya. Jadi seperti takbir, tahlil, tahmid yang sering dikumandangkan selama hari-hari tasrik ya. Kemudian ada nilai silaturahmi dan mempererat hubungan keluarga di dalam Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Kemudian belajar mengelola emosi, penting berdoa, pentingnya berdoa, dan hal-hal lain, nilai-nilai kebaikan yang lain yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita tercinta ya. Warih Lun, terima kasih banyak Warih ya, untuk ada yang sudah menyampaikan berbagai nilai-nilai yang sudah Anda sampaikan juga di acara Sireboh untuk hari ini, di mana kita bisa mengambil makna dan nilai-nilai baik di balik Hari Raya Idul Adha ataupun Idul Kurban. Terima kasih untuk Pak Saptari, Utitaya, Pak Afan, Cik Mat, Kak Inong, ada Pak Nazarudin, ada Pak Syafi'i, ada Isan, ada Wak John, Mak Cik, juga Bang Amir Mahmud, Kak Yana, Bunda Hakan, Ibu Jaria, Kak Hayati ya. Dan yang terakhir ini pesan WhatsApp ada Bunda Ina ya. Bunda Ina di Kaju ya, Bunda Ina. Oke, enggak apa-apa Bunda ya, telat ini sampai pesan WhatsApp-nya, nanti Agi putarkan aja lagunya ya. Terima kasih banyak ya Warih ya. Ada yang sudah ikutan bergabung menyampaikan tadi alasan-alasannya, nilai-nilai yang bisa diambil dalam Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Dan semoga bermanfaat apa yang sudah Warih sampaikan, yang kita perbincangkan untuk hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri Sireboh untuk edisi Kamis 28 Mei 2026. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: kau dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku. Sana kau dulu nah.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domra mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
4: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu bro.
3: Nah ini nih, aduh generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
5: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
3: Selamat siang, Warilun. Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di siang hari ini. Saya Anggi masih terus bersama Anda. Dan lagu-lagu pilihan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan juga sudah memberikan rasa yang menyenangkan ya. Anda terhibur, Warih. Nah, pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda ya untuk kita sama-sama menantikan tibanya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Banda Aceh dan yang sewaktu. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu kasidah Aceh, lagu-lagu religi untuk Anda nikmati.

Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya. Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekankan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejaka dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di Desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di Desa Lelea, Desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada, memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya, di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara

0: perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
1: Saudara, di dalam ider-ideran pesta ngaro tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi pesta ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, pesta ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
0: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada ngarot, pada acara nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara mapagri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
1: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: Papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Program FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3 sampai 4 jam lah ya. Itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya Bu ya berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu disuruh ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak ini semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

92,8 perempat suara Budaya Jakarta. Nah Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus, Din.
1: Iya, Nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Dinudin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin, bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi, dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Propat FM.

Abang Po, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan tebar kurban 1447 Hijriah di Yayasan Al-Akbar Jakarta Utara guna memperkuat kepedulian sosial dalam membantu masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi hewan kurban di wilayah DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya. Menyambut Waisak 2570B 2025, Majelis Mahayana melakukan San Puyi Pai di Marga Utama Candi Borobudur. Selain itu, umat Buddha juga melakukan Pradaksina di puncak Candi Borobudur pada hari ini. Kegiatan dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Marga Utama Candi Borobudur. Biksu Samanta Kusala Masat Safira menyebutkan kegiatan San Puyi Pai ini dilakukan khusus di Candi Borobudur untuk menyambut Waisak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: romannya.
1: Bayati. Yeah. Iya nih po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayo kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat.

Henry Rotin Sulu, masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Haryati ini versi keroncongnya ya. Ini lagu juga merupakan lagu lama yang sampai saat ini kalau kita nyanyikan liriknya itu membawa kita ke beberapa puluh tahun yang lalu, di zaman kemerdekaan, di zaman perjuangan ya. Karena memang lagu Haryati ini katanya tercipta juga waktu zaman perjuangan ya. Iya gak sih? Coba kita searching dulu yang benernya. Manova ngasal deh. Haryati itu tahun berapa lagunya? Ya, Haryati lagu tahun, hai, lagu tahun berapa? Oke ya, kita coba ya, daripada nanti salah info ya Bang Po ya. Nah bener kan? Tapi jauh sebelum kemerdekaan ya Bang Po ya, lagu Haryati itu diciptakan oleh Maestro Ismail Marzuki, diperkirakan dirilis dan diciptakan pada tahun 1936 hingga tahun 1939. Tuh. Nah, toh Bang Po, jadi lagunya itu benar ya, diciptakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Bang Po, oleh Maestro Indonesia yang terkenal dengan kata-katanya, dengan puisi-puisinya, dengan lirik-lirik lagunya yang cukup luar biasa ya, yaitu Ismail Marzuki ya Bang Po. Tuh, ini ada ceritanya Bang Po ya. Katanya ini cerita dari lagu Haryati dan kenangan Karlina Wirahadi Kusuma dansa dengan Bung Karno. Widih, ada apa kah? Tapi ini artikelnya udah lama banget ya. Cuma gak apa-apa nih ya Bang Po ya. Ini salah satu apa ya, momen buat kita sesuatu kenangan ini ya Bang Po ya. Mentari pagi itu masih malu-malu katanya, menunjukkan badannya ketika Karlina Umar Wirahadi Kusuma yang pada waktu itu berusia 85 tahun itu sudah merampungkan olahraga tenis meja kesukaannya. Nah, terus Abang Po, Karsina ini, Karsina enggak sih namanya? Coba kita ini. Umar ketika Karlina Umar Wira Adi Kusuma. Ayo, siapa Umar Wira Adi Kusuma? Ayo. Umar Wira Adi Kusuma ini sempat menjadi wakil presiden ya Bang Po ya pada waktu itu. Nah terus lagu-lagu lawas suka diputar ya Bang Po, beberapa urutan lagu, kemudian sebuah lagu karya sang maestro Ismail Marzuki, judul lagu tersebut adalah Haryati. Ini lagunya Bung Karno, kata Karlina nih ya. Terus presiden pertama Republik Indonesia Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno memang senang dengan karya seni ya, apalagi buatan bangsa sendiri. Tetapi ketika lagu Haryati di dentikan dengan Bung Karno tentu mengundang tanya. Jadi ceritanya ya, malam itu semuanya diundang ke istana, ada acara atlet ya. Nah Karlina ini salah satu atlet nih kayaknya. Karlina tidak menyebutkan latar tahun dari kenangan manis bercampur lucu tersebut, tetapi acara di istana yang mengundang atlet masa itu boleh jadi ketika Ganevo atau Game of New Emerging Force tahun 1962. Suami Karlina, oh ini suami ya, suami Karlina itu Umar Wira Adi Kusuma, kala itu masih menjabat sebagai Pangdam 5 Jaya untuk periode 61-65. Nah pada waktu itu ya, Karlina datang bersama Pak Umar ya. Tiba-tiba Bung Karno mendekat bersama seorang gadis hitam manis dan mengajak berdansa, kata Bung Karno ya, karena seorang pangdam dan saya berdansa lenso dengan Bung Karno. Karlina tak mengenal siapa gerang gadis hitam manis tersebut. Tentu kalau Fatmawati Hartini dan Ratna Sari Dewi sudah cukup familiar dikenal sebagai istri Bung Karno. Tak terlalu dipikirkan, kala itu hanya fokus saja berdansa menemani Bung Karno. Musik band mulai memainkan lagu Haryati dengan suara yang menurut Karlina pas-pasan. Suara vokalisnya tidak begitu merdu, tetapi bikin senang karena bisa membuat sedikit tertawa. Bung Karno berlenso sangat pandai dan saya berusaha mengimbangi. Padahal saya pakai kebaya dan kain, tapi Bung Karno kalau berlenso itu sampai maksimal
mau tidak mau saya ikut mengimbanginya. Nah, tetapi lama-kelamaan ada perasaan aneh dalam benak Karlina. Band bernada lucu itu bolak-balik memainkan lagu Haryati. Lebih aneh lagi ketika Bung Karno tak protes karena band itu terus-menerus memainkan lagu yang sama. Nah, kemudian Bung Karno memanggil Bapak, Bapak Umar, di mana gadis yang tadi, tanya Bung Karno. Nah, Karlina mencoba menuturkan kembali percakapan itu. Lalu Bung Karno memerintahkan Pangdam Jaya untuk mencari gadis si Itang Manis. Umar yang amat patuh tentu saja mengikuti perintah Bung Karno. Setelah itu barulah Umar dan Karlina diperkenalkan siapa sosok gadis itu. Sambil Bung Karno menggandeng si gadis dan Karlina bersiap-siap mendengarkan di tengah alunan band yang masih dimainkan lagu Haryati. Nama gadis itu Haryati ternyata. Dia dekat dengan Bung Karno, kata Karlina. Pantas saja Bung Karno tidak marah ketika band memainkan lagu Haryati terus-menerus. Band yang memainkan musik malam itu memang disebut bernama ABS ya Bang Po ya. Terus atau asal Bapak Senang. Mereka terdiri dari para polisi yang sehari-hari menjadi pengawal Presiden Soekarno. Itu ceritanya. Wow. Ini cerita dari istri Bapak Umar Wira Adikusuma ya. Ternyata gadis tersebut bernama Haryati.

0: Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal baru nih Tia.
1: Iya nih Cing, filateli itu tetap seru. Cuma caranya aja yang sekarang lebih digital dan global.
2: Filateli bukan cuma kertas tua, tapi jembatan sejarah.
3: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang yang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM

Budaya Jakarta. Bungo jumpa mega di Aceh. Ntar ya nak, mak masih on air. Ntar lagi nelponnya. Abang Po nyaba bencangcing ya, 14 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini Abang Po ya. Sorenya kemana nih setelah menikmati santap daging kurban? Harusnya harus ada olahraga ya untuk menyeimbangi segala sesuatunya. Atau mungkin makan makanan yang bisa menetralisir ya, menetralisir daging di tubuhnya kita. Seperti buah nanas, terus mungkin makan ketimun ya. Jangan sebentar-sebentar makan daging, sebentar-sebentar makan daging tapi tidak dinetralisir dengan buah-buahan yang bisa mengurangi kolesterol di dalam tubuhnya kita. Jadi mesti diimbangi dengan minum yang banyak, kemudian dengan makan buah-buahan yang banyak ya Bang Po ya.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

50 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Itu tandanya ayo mesti tutup lapak, Abang Po, ya. Mesti ayo akhiri dagangan ayo. Dagangan ayo. Ya, mau pindah dagangan, Abang Po, ya. Pindahnya ke Depok nih. Bang Orik di Jember, terima kasih ya Bang Orik ya. Katanya dapatnya sore kemarin daging kurbannya. Kurban berupa sapi. Nah, nanti langsung dimasak soto, Mpo. Dan kagak semua daging kurban yang ayah dapat dimasak soto, sebagian disimpan buat diolah jadi tongseng. Kalau Mpo Nopa sendiri ke bagian daging kambing atau sapi nih? Aduh, ayah juga kurang tahu tuh ya. Itu sapi apa kambing? Kayaknya dicampur deh Bang Orik ya. Enggak lah, kemarin tuh dapat kebagian dua sih. Mungkin yang satu kambing, yang satu sapi ya. Ya udah, apapun itu olahlah dengan baik ya Bang Po. Sampai di mari ya Mpo Nopa Kalista temanin Abang Po untuk edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026 ya. Makasih yang udah dengerin Aye, yang udah temanin Aye dari pagi tadi, dari pukul 10 sampai pukul 15 atau pukul 3 sore ini ya. Makasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia ya Bang Po ya. Aye Mpo Nopa Kalista pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang menjelang sore, warehlun. Masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh di hari Kamis 28 Mei 2026. Dan kini kita masuki acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang ya, menjelang sore untuk Anda yang terus bersama kami. Dan selamat istirahat yang sedang beristirahat ataupun juga ada yang berkegiatan. Selamat melanjutkan kegiatannya. Mungkin sudah mengambil waktu istirahat tadi, ini akan melanjutkan kegiatannya. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dengan Nina ini ya.
4: Iya, Kak.
2: Apa kabar Nina?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga ya. Lagi di mana Nina?
4: Di rumah, Kak.
2: Enggak kemana-mana ya, siang-siang panas ya.
4: Aduh, panas sekali.
2: Iya, selamat istirahat aja lah di rumahnya. Mau milih lagu apa, Nina?
4: Cincin Merah Delima, Kak.
2: Cincin Merah Delima. Oke. Ya. Ada yang ngasih cincin tuh ya?
4: Iya, Kak.
2: Sudah ada yang ngasih cincin ya?
4: Oh, belum.
2: Oke, silakan salamnya.
4: Pertama buat Anggi, sama nanti.
2: Iya, Kak Anggi ada juga nih cincin merah delima. Mau?
4: Nanti marah dong suami Kak Anggi.
2: Cincin dari biji salak.
4: Oh.
2: Biji salak dikerok pakai kaca gitu kan jadikan cincin. Dicat warna merah delima. Oke. Okay. Terus untuk siapa lagi?
4: Buat Ican di Badan Diri, Ika di Langkah. Kayak ayah sih di rumah ya, karena akhirnya di rumah apa ayah pakai air. Wah, ayah mati ini.
2: Lah, gue
4: mama sih di sini.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nina di Gece ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
2: Ya Madi, masih dalam suasana yang menyenangkan istirahatnya ya.
5: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, walaupun panas sekali ya, ya Madi. Ya, luar biasa, cuacanya.
5: Agak sekali.
2: Tapi mudah-mudahan dengan
5: sekali, ya.
2: Mudah-mudahan dengan lagu dangdut bisa apa ya?
5: Bisa hilang
2: sekali rasa panasnya, ya kan?
5: Iya.
2: Oke, ya Madi, milih lagu apa ya Madi?
5: Etis kecil ya, karena pengalaman.
2: Apa?
5: Karena pengalaman.
2: Karena pengalaman. Coba Anggi cari ya nanti ya. Silakan salamnya.
5: Salam sama buat Bu Anggi, buat kita selalu.
2: Amin. Terima kasih.
5: Apa, hidup apa? Berkah.
2: Berkah.
5: Berkah dalam bekerja.
2: Iya, amin. Iya. Itu aja.
5: Salam buat Pananduk semua. Tadi siapa masuk? Nina.
2: Nina.
5: Nina di Jepit.
2: Iya.
5: Ayana Lambaru, Eli di Pagarai. Makcik mana di?
2: Makcik di Lamara, ya. Iya.
5: Kak Inong di Pulau Aceh. Mama di Sabang. Ayati di Kurnaya dan lainnya semuanya.
2: Iya, baik. Makasih ya, Ayah Madi. Waalaikumsalam.

Ada Yamadi, ada Nina ya. Dua penelpon sudah diterima. Udah kering nih. Kita dengar lagu dulu ya. Ada kesempatan minum soalnya ya. Ervi Karina, Cincin Merah Delima.

0: Terima kasih Ware, dua lagu sudah kita dengarkan ya. Elvi Sukaisi tadi ke Yahmadi, mudah-mudahan sudah terhibur, dan juga ada Nina di Gece. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut, Dangdut di satunya.
2: Iya Pak Le, salam kompak dan bahagia aja, selamat Hari Raya Idul Adha ya Pak Le. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Sami-sami.
2: Sami-sami. Pak Le lagi di mana ini Pak Le?
1: Di rumah kan?
2: Di rumah. Belum ada kemana-mana nih lebarannya.
1: Kemana? Kita udah invalid mau kemana-mana.
2: Invalid. Tinggal tunggu yang datangin aja ya.
1: Iya.
2: Iya. Besti belum datang?
1: Ya Besti.
2: Uh-huh.
1: Belum.
2: Enggak Besti lagi dia?
1: Enggak Besti lagi nampaknya.
2: Karena mentang-mentang udah invalid ya, enggak Besti lagi ya.
1: Invalid enggak Besti lagi.
2: Iyalah Pak Le, mau dengar lagu apa nih Pak Le?
1: Lagu Kompor 16
2: kan? Kompor 16, aduh cukup 16 kompornya.
1: Cukup kan, ada sumbu yang 16.
2: Apa lagunya tuh Pak Le, judulnya?
1: Happy Lagi.
2: Hah?
1: Happy lagi.
2: Oke, Happy Lagi. Bukan Kompor 61 ya kan? Itu dapur ya. Nah,
1: besok dapur 61.
2: Bukan yang penting happy, tapi happy lagi ya.
1: Happy lagi.
2: Iya, silakan salamnya Pak Le.
1: Salam untuk Kak Anis.
2: Iya.
1: Ada Nina tadi, Kak Nina. Ada Ibu Jari-Jari.
2: Iya.
1: Putri Taya.
2: Kak
1: Eli, Ihsan, Ika. Ada Ngom, ada untuk Hayati,
2: Hayati,
1: semuanya
2: ya. Oke Pak Le, makasih kembali Pak Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Le di kediaman. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Kak Anggi.
2: Kak Anis ikut-ikutan Pak Le nih.
3: Iya, besti.
2: Iya. Lagi di mana Kak Anis?
3: Di rumah, lagi masak-masak daging.
2: Ih, enaknya.
3: Kami kurban hari ini.
2: Oh, bukan kurban perasaan tapi kan?
3: Enggak lah.
2: Iya. Jadi udah ada yang selesai nih, yang dimasak.
3: Udah
2: dinikmati pun ya.
3: Udah nih. Tapi ada yang belum nih, kesukaan anak belum masak lagi.
2: Oh belum lagi.
3: Belum. Oh, iya. Udah telat bawa pulang dagingnya, udah jam 12.
2: Iya, ikutan kurban juga Kak Anis tahun ini.
3: Alhamdulillah ikutan selalu Kak Anis.
2: Iyalah, alhamdulillah. Kalau bisa ya begitu kita ya.
3: Iya, okay. Lagi ada kan?
2: Iya betul, betul. Banyak yang ini sapinya, ya
3: kami
2: kurbannya
3: hari
2: tahun
3: ini. Kami hari ini 6 sapi, 7 kambing.
2: Iya.
3: Tapi kalau di Turki banyak lagi kan?
2: Lebih itu mungkin setiap rumah 30 bisa.
3: 30 sapi ya.
2: Itu bisa semua rumah kayaknya dapat ya?
3: Alhamdulillah kami dapat semua.
2: Iya, alhamdulillah. Iya.
3: Sama rasa.
2: Baik, Kak Anis, lagunya apa?
3: Jumpa pertama dari Ike Nurjanah.
2: Ike Nurjanah ya?
3: Iya.
2: Jumpa pertama. Oke, silakan salamnya.
3: Salam buatnya semua anggota grup silaturahmi, terutamanya Pak Li tadi.
2: Iya.
3: Kak Nana juga.
2: Iya.
3: Kak Yana, Cik Mamat, Ihsan juga semua lagi monitor aja ya.
2: Iya, baik. Kak Nana kira-kira dengar enggak nih ya?
3: Iya.
2: Kak Nana kira-kira lagi dengar enggak ya?
3: Oh, dengar.
2: Karena Kak Nana dengar. Kan kayaknya sibuk kali masak daging kemarin megang ya kan? Megang kemarin kurban.
3: Sama okay. Kayak Kak Ani, sambil dengar radio sambil masak.
2: Sambil masak, selesai semua ya.
3: Bikin semangat gitu.
2: Iya, jadi happy. Saat jumpa pertama ya, judulnya ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dan ada Kak Anis ya. Kak Nana, apa kabar di Indrapuri? Mohon maaf lahir batin ya Kak Nana ya. Dan juga Cik ini mungkin sedang mendengarkan juga, mohon maaf lahir dan batin. Ada Irma juga ya. Salam kompak dan bahagia aja. Kita dengarkan nih lagunya.
0: Kompor 16 happy lagi. Waduh, untuk Pak Le, semoga sehat-sehat terus ya Pak Le ya.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Ika Nurjana, saat jumpa pertama, wah mudah-mudahan sudah senang aja nih ya. Ada tadi Kak Anis dan juga ada Pak Li ya. Semoga terhibur, kita lanjut lagi untuk menerima penelpon. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita bareng.
0: Iya, udah pada siap kan?
1: Belum.
0: Kok nggak siap-siap? Dia sengaja tuh biar kita nggak datang ke sana.
1: Nggak siap-siap.
0: Tapi nggak apa-apa lah, nggak siap hari ini, besok kan siap.
1: Bukan, maksudnya nggak siap-siap karena nggak dikerjakan akhirnya yang masih.
0: Lihat-lihat aja ya. Desa senyumin.
1: Udah siap belum? Kan enggak siap, enggak dikerjakan.
0: Disenyum-senyumin aja gitu ya.
1: Diliatin, dibuka lagi kulkasnya, ditengok lagi, disenyum. Ah, besok aja ketemu kita ya.
0: Besok aja lah.
1: Besok aja lah kita ketemu. Udah tuh buka lagi, senyumin lagi.
0: Memang orang pelit memang kayak gitu dia, enggak habis-habis. Jadi kan gak habis-habis dia ya kan?
1: Bukan gitu, kita soalnya kan sering orang nunjuk-nunjuk gitu kan? Jadi hari ini harus siapin-siapin tuh rasanya kok malas hari ini ya gitu.
0: Alah Kak Yana.
1: Kok mulai hari megang gak siap-siap sampai hari ini gitu kan?
0: Iyalah.
1: Jadi rasanya males gitu. Alah ya Allah, kalau si hello aja sama kamu besok aja kan?
0: Kapan hati enak ngerjain baru dikerjain ya?
1: Kan dia bisa istirahat juga Kak Anggi.
0: Jadi pekso-pekso.
1: Dia rencana mau take off gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi kok ya pesawatnya nggak datang-datang. Kayak mana mau take off?
0: Iya juga
1: gitu
0: ya.
1: Terakhir take on terus di tempat. Aduh.
0: Apa lagu Kak Yana mau dengarkan nih?
1: Hari ini masih ingin yang kemarin tuh diam-diam.
0: Oh diam-diam. Udahlah gak usah diputar, diam-diam aja.
1: Diam-diam aja, jangan nanya-nanya udah siap apa belum, diam-diam aja, liatin aja gitu, gitu ya.
0: Diam-diam, Christina.
1: Iya. Salamnya pertama buat Kak Anggis keluarga.
0: Diam-diam aja.
1: Diam-diam aja datang terus gitu
0: walaupun
1: kan?
0: Hati menangis ya kan. Diam-diam nanti tiba-tiba udah muncul di depan ya kan.
1: Itulah.
0: Kan memang
1: banyak diam-diam.
0: Emang seperti itu sikap dan tingkahku. Diam-diam aja tiba-tiba muncul
1: itulah.
0: Gitu.
1: Itulah tiba-tiba
0: terkaget ya kan. Oke.
1: Tapi kalau hari ini gak bisa diam-diam ya. Tokonya sampai malam.
0: Ya juga. Udah kalo capek
1: pagi,
0: ya kan.
1: Kalau pagi bisa jadi dia tengah hari dan muncul.
0: Betul.
1: Ini gak mungkin dia muncul malam-malam di CPN soalnya.
0: Silakan salamnya
1: pasti
0: Kak.
1: Besok pasti diam kan besok dia insya Allah gitu kan. Gitu. Terus buat yang udah masuk tadi semuanya. Terus buat Dikti, buat Kak Ngom juga. Buat Kak Eli, Cuk Tengah mudik ya.
0: Cuk Tengah mudik.
1: Kadang sih nggak jelas juga.
0: Kemana mudiknya itu?
1: Nggak tahu, nggak jelas.
0: Udah lupa deh pun kampungnya di mana.
1: Itulah, entah halaman berapa. Oh, gitu ya. Terus buat Isan juga, buat semua Kak Anggi ya.
0: Boleh. Okay.
1: Terima kasih Kak Anggi.
0: Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana di Lambaru. Ya, diam-diam aja kita ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kisah.
0: Nah, ini yang gak diam-diam, pasti udah masak.
2: Aduh, panasnya.
0: Iya, jangan bilang-bilang lagi. Di situ kan ada kipas angin.
2: Mempan lagi dia.
0: Mempan lagi. Ya, gak apa-apa lah, disyukuri aja ya. Selamat istirahat. Apa lagu yang mau Anggi putar nih?
2: Lagunya apa ya? Shadu aja ya.
0: Shadu.
2: Ya, Shadu dari Rido Roma.
0: Anggi hadirkan dari anaknya ya, dari Rido Roma ya.
2: Boleh.
0: Kalau ayahnya kan udah versi lama, nih kita versi
2: gitu
0: anaknya
2: lah.
0: Ya.
2: Iya, boleh.
0: Oke, silakan salamnya.
2: support Anggi ya Allah dari pagi sampai siang sampai sore ya.
0: Ya itulah kesetiaanku padamu.
2: Luar biasa ya.
0: Memang kami nggak ada pilihan lain gitu kan?
2: Juga setia padamu.
0: Itu dia.
2: Tapi nggak setia untuk selamanya.
0: Nggak, nggak selamanya. Sekali-sekali aja setianya karena kepepet.
2: Bayana buat Deci, buat Cik Ni, rindu juga sama Cik Ni ya.
0: Iya betul. Nantilah kapan-kapan kita bisa insya Allah jumpa. Tunggu Cik Ni lebih sehat lagi Cik Ninya ya.
2: Buat semua aja ya.
0: Untuk semuanya. Oke, baik.
2: Yuk, makasih.
0: Sama-sama Bu Jari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana tadi di Lambaru yang mau diam-diam aja, diam-diam menghanyutkan itu ya. Yang menghanyutkan itu biasanya apa kalau dikali? Warnanya yang gimana gitu ya kan. Christina, yuk kita joget dangdut ware. Diam-diam tapi joget, diam-diam kaki bergoyang terus ya. Kemudian nanti ada Syahdu dari Ridho Roma.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Itu dia lagu yang dibawakan oleh Ridho Roma, ciptaan dari ayahnya Roma Irama dengan Syahdu. Tadi yang dipilihkan oleh Ibu Jariah ya di Longbata. Semoga senang, sudah terhibur ya Bu Jariah ya. Dan juga Wari yang mungkin suka dengan lagu itu, Anda juga sudah terhibur ya. Kita baca pesan WhatsApp dulu Wari. Kita akan menuntaskan ajang Perodangdut ya. Jadi bacakan dulu pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi.

Yang rindu selamat rindu ya. Di hari raya banyak yang rindu ya. Ayo Anggi baca pesan WhatsApp dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Ini Caca di Ulili. Salam kenal dan salam bahagia aja yang sedang mendengarkan Prodang. Caca di Ulili salam kenal juga ya. Tolong Kak Anggi diputarkan satu lagu ya dari siapa nih Ca? Dari Ona Sutra katanya titip cintaku, insyaallah ya. Oke, salam aja untuk semua penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 4. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat di hari raya. Caca, menghibur banget ya. Semangat teruslah insyaallah ya. Mau gimana lagi. Oke, Caca, salam kompak aja untuk Caca. Salam kenal juga ya. Dan apa kabar juga ini yang lari tadi yang kirimkan WA juga, ada Nazar di Lamlom. Mudah-mudahan sehat terus, salam untuk keluarga. Ada Idar juga. Apa kabar nih Idar? Ya, sehat-sehat juga ya Idar di Lamlom ya. Yang di Lamlom siapa lagi? Ada Idar, ada Nazar. Aduh, satu lagi yang lupa nih namanya. Baik, untuk yang tetap setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya. Kalaupun mungkin ada di antara waris yang sedang kurang enak badan atau sedang sakit ya, semoga banyak sabar dan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit, segala penyakit bisa sehat kembali ya. Dan juga untuk yang dari tadi mau coba-coba nelpon tapi gak bisa, gak apa-apa. Yang penting kan udah mendengarkan lagu-lagu asiknya ya. Baik Wareh, ini juga spesial untuk semuanya ya, yang masih terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita akan menuntaskan Pro Dangdut edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan selanjutnya nanti kita akan menantikan ya, menjelang waktu sholat fardu asyar ya. Kami hadirkan lagu yang dipilihkan tadi oleh Caca. Di sambil ngobrol, sambil cari-cari terus nih tangannya. Begitulah ya. Ona Sutra, titip cintaku. Untuk semuanya sampai jumpa lagi ya di ajang Pro Dangdut. Insya Allah esok atau lusa, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: mate anek mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus, kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Hidup ini memang indah.
6: Indah apanya? Amat.
5: Memang indah hidup ini.
6: Wah. Ada kelainan teman ini.
5: Oh, Johnny, dari mana kau?
6: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
5: Dari masjid. John, Putu kemana, Putu?
6: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
7: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter se-RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmawe, Muabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Banda Aceh terima hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Berikutnya semangat gotong royong pelaksanaan kurban Gampong Lantemen.

Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh.

0: Kota Banda Aceh terima sapi jenis Simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saludin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis Simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
1: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Semangat Gotong Royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lantemen Timur, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, masyarakat setempat menyembeli sebanyak 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
3: Semangat Gotong Royong mewarnai pelaksanaan ibadah kurban di Kampung Lantemen Timur, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dilaksanakan Rabu kemarin. Pelaksanaan ibadah kurban yang meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam itu diharapkan tidak hanya menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban semata, tapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Kecik Kampung Lantemen Timur, Riazil mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi bukti tingginya partisipasi dan kekompakan masyarakat.
4: Untuk tahun ini korban Kampung Lantemen Timur berjumlah 42 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Hal ini berkat kekompakan khususnya para kepala dusun, TPG, dan seluruh masyarakat yang luar biasa ada apresiasi. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk satu pengorbanan, mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua.
3: Insert. Yang menjelaskan daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, diantaranya fakir miskin, para janda, serta anak yatim piatu. Riazil juga menyampaikan terima kasih kepada warga yang telah berkurban dan berharap amal ibadah tersebut mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, Kepala Dusun Merak Mahlil Mulyana menyebutkan di wilayahnya terdapat 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang disembelih pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, tingginya partisipasi warga tidak terlepas dari semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah masyarakat.
5: Untuk di dusun Merak Kampung Lantemen Timur, seperti biasanya kita warga selalu bergotong royong. Yang pertama bergotong royong dalam mengumpulkan dana untuk membeli hewan kurban. Yang kedua bergotong royong dalam acara penyembelihan sampai dengan pembuat tumpuk dan pembagian. Dan alhamdulillah untuk tahun ini di Dusun Merak kita berhasil mendapatkan 11 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
3: Yang menambahkan pembagian daging kurban di Dusun Merak diperkirakan menjangkau sekitar 400 kepala keluarga. Tokoh masyarakat Lantemen Timur yang juga anggota DPR Aceh, Ilmiza Sa'duddin Jamal, turut mengapresiasi pelaksanaan kurban yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga menjadi simbol pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
6: Kami atas nama warga Dusun Merak, khususnya dan Lantemen Timur secara umum, mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan kampung, pimpinan dusun, dan seluruh warga, baik itu warga dusun maupun warga Lantemen Timur secara umum, yang bentuk gotong royong partisipasi yang luar biasa sehingga kurban Lantemen Timur itu lebih, saya dengar dari Pak Kecik tadi, lebih dari 42, sekitar 42 lembu dan 8 kambing. Itu sesuatu yang alhamdulillah setiap tahunnya terjaga dengan baik.
3: Ia berharap hukum masyarakat Enam Temen Timur tetap terpelihara sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kampung. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Unit Gawat Darurat Puskesmas Mon Gedung tetap siaga.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ada suara Faisal Ulka tadi, Putra Kayangan, Warilun, sudah sama-sama kita nikmati di saat sore hari ini. Sekaligus lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat sore, salam paling hangat Anda yang terus setia bersama kami di saat baik ini. Dan untuk berikut kami akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 51 menit nanti.
0: Propet Budaya Anu Nanggrok.

0: Kapet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jaafar Ziyad. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضل فربذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, kami informasikan untuk halaka maghrib malam hari ini tidak ada. Dan tentunya selanjutnya kami terus menghadirkan lagu religi untuk Anda pendengar sampai nanti kami kewadankan azan isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, tentu pada pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Terima kasih Wari Luna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Wari Luna, sudah pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk malam hari ini di edisi Kamis malam Jumat di perjalanan 20 Mei 2026 ya. Seperti biasa di edisi Kamis malam Jumat, kita hadirkan program Syahr Islami, ada sejarah Islam, dan juga nanti ada beberapa program syahr Islami lainnya yang dapat Anda ikuti ya. Baik, kita sisakan satu teman berikutnya Wari Luna sebelum kita nanti akan hadirkan sejarah Islam ke ruang simak Anda.
1: Ruput budaya anu nanggrong.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus Sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk malam ini dalam acara Sejarah Islam dengan judul Asal Usul Manusia Pertama. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam di permukaan dunia ini yang penuh bermakna, yaitu dari kegelapan kepada alam rahmatan lil alamin. Sedaralun propet, di mana saja Anda berada, pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam acara Sejarah Islam, yang mana pada malam ini kita akan mengangkat sebuah judul, yaitu Asal Usul Manusia Pertama. Sedaralun, sepanjang sejarah makhluk yang bernama manusia di muka bumi dengan segala kisahnya ternyata masih banyak menjadi misteri. Sosok Adam sebagai manusia pertama di muka bumi menyimpan 1001 kisah. Kisah ini mencoba menguak secuil misteri tentang penciptaan Nabi Adam. Sekarang marilah kita dengar bersama-sama. Adam dalam bahasa berarti tanah. Manusia hidup sekitar 5872 hingga 4942 sebelum Masehi adalah dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai manusia pertama bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua di dunia di semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda antara agama Islam, Yahudi, Kristen maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama ini. Adam menurut agama Islam, bahwa bangsa Atlantis ataupun dinasti Rama bukanlah dari ras manusia keturunan Adam, dialah yang dinamakan tiga umat terdahulu sebelum Nabi Adam, yaitu Banul Jan, Banul Ban, Ijajil dari golongan jin yang terakhir malah berbadan dan berdarah dari golongan tiga umat terdahulu. Itulah bumi ini pernah mengalami tiga kali kiamat. Mungkin dalam hati kita semuanya pernah terbersit pertanyaan, siapakah makhluk sebelum Adam? Kalau menurut kepercayaan Islam, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan kata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sedaralun di mana saja berada, sebelum Nabi Adam turun ke bumi, diceritakan bahwa yang menempati bumi ini adalah bangsa jin yang dikelompokkan menjadi Abal Jan dan Banul Jan. Dari dua kelompok tersebut bertempur terus, tidak pernah bersahabat. Kemudian malaikat menanyakan kepada Allah, apakah akan membuat orang untuk menjadikan khalifah di bumi yang selalu yusfiqud diman atau pertumpahan darah. Akhirnya Allah memerintahkan yang bernama Azazil yang memimpin para malaikat Jibril, Mikail, Izrail dan malaikat yang lainnya untuk menaklukkan Abal Jan dan Janul Jan di bumi ini. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam. Di antara Azazil, malaikat dan Adam diberikan ilmu oleh Allah karena tujuannya untuk menjadikan khalifah di bumi. Setelah diuji, ternyata yang lulus dari ujian tersebut adalah Nabi Adam. Akhirnya semuanya diperintahkan Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam. Fasajatul ila iblis. Akhirnya semua sujud kecuali

bumi sebelum manusia. Bentuk basariahnya tak jauh berbeda dengan manusia. Maka Anda bisa buktikan bahwa makhluk selain manusia punya badan yang sama seperti manusia, yaitu Banul Jan, anak turun jin. Jika Banul Ban anak turun Dedemit, maka ketika bumi rusak oleh mereka, mereka diusir, bahkan dibasmi oleh malaikat, hingga mereka berlari terbirit-birit dan mencari tempat yang jauh dari anak Adam. Sedaralun Prope di mana saja berada. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka seperti manusia, tetapi mempunyai karakteristik yang lebih primitif. Otak mereka lebih kecil. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas. Karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan, kelompok ini dinamakan Neanderthal. Kemudian datanglah manusia Adam yang diklasifikasi sebagai Homo species. Menurut Wikipedia, Homo sapiens mulai ada sekitar 200.000 tahun lalu. Sedangkan Neanderthal ada sekitar 130 tahun dulu. Kemudian ia lenyap. Ada juga teori yang mengatakan Neanderthal lenyap sebelum Homo sapiens muncul. Tapi yang pasti, Homo sapiens bukanlah evolusi dari Neanderthal. Neanderthal hanyalah makhluk seakan manusia yang telah ada sebelum kita atau manusia Homo sapiens. Mungkin tidak ada fakta konkret yang membicarakan isu ini. Kebanyakan teori berdasarkan sumber fosil, namun yang paling penting mungkin sebagai bagian yang Muslim, kita percaya ada makhluk sebelum Adam yang saling membunuh. Ada yang mengatakan mereka adalah dari kaum jin. Ada juga yang mengatakan bahwa ada tiga umat yang utama sebelum Adam. Dua di antaranya dari kaum jin, sedangkan kaum yang ketiga adalah dari golongan yang berbeda dari jin, karena mereka ini berdarah dan berdaging. Golongan ketiga ini adalah mereka yang dimaksudkan sebagai man yufsidu fiha wayas fikul dima, golongan yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, seperti yang diulas oleh malaikat di dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 30. Ini pendapat yang dilontarkan oleh Al-Maqdis. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dijadikan oleh Allah adalah Adam alaihissalam. Beliau dijadikan dari tanah yang bentuk manusia, yang dibentuk manusia, lalu ditiupkan roh kepadanya, lantas jadilah berupa manusia, berupa darah, daging, dan ruh, berupa Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan Nabi Adam alaihissalam atau manusia pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan dua makhluk yang berakal, berupa makhluk yang berupa malaikat, dan yang kedua makhluk yang berupa banu jin atau iblis. Sedara Lun Proput, sebelum kita lanjutkan kisah ini, marilah kita mendengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: tidak ralun di mana saja Anda berada. Adapun asal mula kejadian kedua makhluk tersebut adalah malaikat dijadikan dari nur atau cahaya yang suci, yang berupa ruh dan akal, tidak ada sahwatnya. Karena itu malaikat tidak makan, minum dan juga tidak beristri. Lain dengan manusia, hidup malaikat semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lainnya tidak dilaksanakan. Banul Jan dijadikan dari api, berbentuk sebagai manusia, membutuhkan makan, minum dan beristri, dan juga mempunyai keturunan yang banyak sekali. Adam hidup selama 930 tahun. Setelah penciptaan sekitar 3760 hingga 2830 sebelum Masehi. Sedangkan Hawa lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Al-Quran memuat kisah Adam dalam beberapa surat, di antaranya Al-Baqarah pada ayat 30 hingga 38 dan surat Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Menurut ajaran agama Abrahamik, anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar, yaitu setiap bayi lelaki dilahirkan bersamaan dengan seorang bayi perempuan. Adam menikahkan anak lelakinya dengan anak gadisnya yang tidak sekembar dengannya. Menurut Ibnu Humayn, Ibnu Ishaq dan Salamah, anak-anak Adam adalah Qabil dan Iklima, Habil dan Labuda, Sid dan Azura, Asud dan saudara perempuannya, dan Ayat dan saudara perempuannya, Balak dan saudara perempuannya, Atati dan saudara perempuannya, Tauba dan saudara perempuannya, Darabi dan saudara perempuannya, Hadas dan saudara perempuannya, Yahus dan saudara perempuannya, Sandal dan saudara perempuannya, dan Barak dan saudara perempuannya. Total semuanya anak Adam berjumlah 40. Saudara alun proper di mana saja berada. Menurut hadis Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Adam memiliki postur badan dengan ketinggian 60 hasta, kurang lebih 27,432 meter. Hadis mengenai ini pula ditemukan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, namun dalam sanad yang berbeda. Sosok Adam digambarkan sangat beradab sekali, memiliki ilmu yang tinggi, dan ia bukan makhluk purba. Ia berasal dari surga yang berperadaban maju, turun ke muka bumi, bisa sebagai manusia dari sebuah peradaban yang jauh lebih maju dan jauh lebih cerdas dari peradaban manusia sampai kapanpun. Oleh karena itulah Allah menunjuknya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Saudara Lun yang masih bersama Perempat RRI Banda Aceh, dalam gambarannya ia adalah makhluk yang teramat cerdas, sangat dimuliakan oleh Allah, memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain sebelumnya, dan diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Isra ayat 70. Sedar alun proput, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut riwayat di dalam Al-Qur'an, ketika Nabi Adam alaihissalam baru selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud kepadanya atas perintah Allah. lantaran kemuliaan dan kecerdasannya itu menjadikannya makhluk yang punya derajat amat tinggi di tengah makhluk yang pernah ada, sama sekali berbeda jauh dari gambaran manusia purba menurut Charles Darwin yang digambarkan berjalan dengan empat kaki dan menjadi makhluk purba berpakaian seadanya. Makhluk sebelum Adam. Mengenai penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi diungkapkan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut syariat Islam, Adam tidak diciptakan di bumi, tetapi diturunkan di muka bumi sebagai manusia dan diangkat atau ditunjuk Allah sebagai khalifah, pemimpin, pengganti, dan penerus. Di muka bumi atau sebagai makhluk pengganti, yang tentunya ada makhluk lain yang diganti. Dengan kata lain adalah Adam bukanlah makhluk berakal pertama yang memimpin di bumi. Dalam Al-Quran disebutkan tiga jenis makhluk berakal yang diciptakan Allah, yaitu manusia, jin, dan malaikat. Manusia dan jin memiliki tujuan penciptaan yang sama. Oleh karena itu, sama-sama memiliki akal yang dinamis dan nafsu, namun hidup pada dimensi yang berbeda. Sedangkan malaikat hanya memiliki akal yang statis dan tidak memiliki nafsu, karena tujuan penciptaannya sebagai pesuruh Allah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada makhluk berakal lain selain ketiga makhluk ini. Dari ayat dari surah Al-Baqarah ayat 30 banyak mengundang pertanyaan, siapakah makhluk yang berbuat kerusakan yang dimaksud oleh malaikat pada ayat di atas? Dalam arkeologi berdasarkan fosil yang ditemukan, memang ada makhluk lain sebelum manusia. Mereka nyaris seperti manusia, tetapi memiliki karakteristik yang primitif dan tidak berbudaya. Saudara Leon Proper di mana saja berada, volume otak mereka lebih kecil dari manusia. Oleh karena itu, kemampuan mereka berbicara sangat terbatas, oleh karena tidak banyak suara vowel yang mampu mereka bunyikan. Sebagai contoh, Pithecanthropus erectus memiliki volume otak sekitar 900 cc, sementara Homo sapiens memiliki volume otak di atas 1000 cc. Otak kera maksimal sebesar 600 cc. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa semenjak 20.000 tahun yang lalu, telah ada sosok makhluk yang memiliki kemampuan akal yang mendekati kemampuan berpikir manusia pada zaman sebelum kedatangan Adam. Saudara Lun yang masih bersama kami, Pro 4 RRI Banda Aceh. Dalam surah Al-Hijr yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Surah Al-Hijr ayat 27. Dari ayat ini, sebagian lain ulama berpendapat bahwa makhluk berakal yang dimaksud tidak lain adalah jin, seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah jin yang suka berbuat kerusuhan. Menurut salah seorang perawi hadis yang bernama Taus Al-Yamani, salah satu penghuni sekaligus penguasa atau pemimpin di muka bumi, adalah dari golongan jin. Walaupun begitu, pendapat ini masih diragukan karena manusia dan jin hidup pada dimensi yang berbeda, sehingga tidak mungkin manusia menjadi pengganti bagi jin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, langit dan malaikat, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan makhluk lain yang nantinya akan dipercaya menghuni, mengisi serta memelihara bumi tempat tinggalnya. Saat Allah Subhanahu wa taala mengumumkan para malaikat akan kehendaknya untuk menciptakan manusia, mereka khawatir makhluk tersebut nantinya akan membangkang terhadap ketentuannya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Berkatalah para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman untuk menghilangkan keraguan para malaikat, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Saudara Lun Proput, di mana saja Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini dalam acara Sejarah Islam dengan judul Kisah Asal Usul Manusia Pertama. Semoga dapat kita ambil suatu pelajaran bagi kita semua, dan sampai berjumpa kembali di malam yang sama pada minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Semoga acara ini bisa memberikan pencerahan pengetahuan.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذروا فيناشروا وأنا حائط.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya untuk berkain saja. Lalu beliau merapatkan, menyentuh badannya dengan saya. Sedang haid. Hadis riwayat Bukhari.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
1: innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.
1: لا الشمس

tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlan min Rabbir Rahim.
0: Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Wala

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas sama

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara luntuan, khususnya mendengar Radio Proput Banda Aceh, malamnya kita akan tersambung lom dengan sebuah hikayat Hasan Husin bahagian yang keput. Jadi orang yang kalau dah dengar dia katanya itu bahagian yang kelih, jino tersambung lom bahagian yang keput. Pakiban tentang Laila Musin yang kakenong rayuan daripada Raja Yazid. Mudah-mudahan ceritanya bujuk ke sabah pedoman katanya. Jadi sabah renungan yang bawa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari ayah ngoknyan iaitu Sayyidina Ali sampai terus buat anak di inaya oleh Raja Yazid iaitu anak Muawiyah. Selamat renung dengar lontuan baca hikayat Hasan Husin malamnya di Radio Proput RRI Banda Aceh.

Ja'ata pajo makanan lazat mutamah rajan ni'mat Tuhan beri beta ubat pajo legat menang.

0: Sekian cedera-cederalun, kusuji pendengar radio RRI Perupuat Banache. Malam yang berbahagianyo, eno dile selusau tabaca sabo hikayat Hasan Husin. Bahagian yang kelimang, alhamdulillah. Singoh akan datang mulom ke di uku bahagian yang keenam. Mudah-mudahan Ronu Sutia Sabe dengan RRI Proput Banda Aceh. Akhirnya okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerak.

0: Sumpet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

That.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Allahu Akbar, Allahu Akbar.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RR1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan tentu tadi kita sudah melaksanakan sholat pada subuh. Dan ya, pagi hari ini Anda mendengarkan RR1 Banda Aceh bersama saya Dimas. Kita bersama sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk kebersamaan hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi yang baik, dan mudah-mudahan tentu harapan kami Anda masih dalam kondisi yang sehat ya, untuk hari ini, dan juga dapat melaksanakan hal-hal yang terbaik versi Anda di sepanjang hari ini. Tentu kita masih dalam suasana Idul Adha, dan ya, di pagi hari ini pendengar, kembali saya hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan kita juga masih menantikan apakah ada halakah atau kuliah subuh di Masjid Raya untuk pagi hari ini. Namun belum mendapatkan informasi resmi bagaimana, dan kita akan terus pantau juga. Sembari kita menantikan, tentu terus kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

0: Aku berserah padamu, ya Allah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Sari berita, BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Berikutnya, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. BNN Aceh sebut 40% narkoba yang masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani menyebut 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Takengon pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. BNN Aceh, lanjut Dedi, terus bekerja keras memberantas narkotika di Tanah Renjong. Hingga saat ini pihaknya telah berhasil mengungkap peredaran 65 kg sabu-sabu, termasuk sebelumnya penangkapan 100 kg sabu yang diproses di tingkat pusat. Ia juga mengungkapkan daerah Aceh banyak bandar narkoba yang memiliki jaringan internasional, termasuk dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya Dedi berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk membantu petugas dalam pemberantasan narkoba di Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kota Banda Aceh terima sapi jenis simental bantuan masyarakat atau Banmas dari Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan, yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembelih di rumah potong hewan RPH.
3: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu membangun Indonesia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih berperadaban ke depan. Terima kasih Bapak Presiden, insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami.
2: Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. 2 ekor diserahkan kepada petugas Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota DLHK 3 serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan WH. Turut dibagikan untuk desa-desa yang minim hewan kurban dan 2 ekor dibawa ke Pidijaya yang merupakan daerah bencana. Adapun sebagai informasi bahwa Pemko Banda Aceh menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan dari Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI dan 40 ekor sapi dari Turki. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor. Jumlah ini tersebar pada seluruh wilayah dalam Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Ruhamah Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor. Sama sapi dan luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Ruhamah hampir 50 ekor. Dan ini kita bagi bebek dulu. Berarti, Alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran. Cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban ini sesuatu yang paling indah.
4: Penyembelihan hewan kurban di Aceh Tengah sendiri dilaksanakan oleh panitia kurban baik pada hari raya pertama dan sebagian lagi baru menyelenggarakannya di hari kedua untuk langsung dibagikan kepada yang berhak. Seperti halnya di Masjid Agung Ruhamah Takengon, penyembelihan dilakukan pada Kamis pagi terhadap 52 ekor, baik itu kerbau, sapi maupun kambing, termasuk bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Sebanyak 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia akan didistribusi kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang memastikan proses penyembelihan dan pembagian daging kurban berjalan aman dan tertib. Selengkapnya dilaporkan Dia Novritaria.
7: Pemerintah Kota Sabang menerima 2 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Daging kurban dari bantuan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Sabang. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban bantuan Presiden. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemerintah Kota Sabang menargetkan sekitar 390 paket daging kurban dapat disalurkan kepada warga penerima manfaat di 18 gampung di Kota Sabang. Pemotongan hewan kurban bantuan Presiden dilakukan di Rumah Potong Hewan Gampung Kuta Barat.
8: Kita mendapatkan sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot total dua-duanya 997 kilo. Bantuan ini akan dibagikan masyarakat yang kurang mampu di Kota Sabang. Rencananya 390 tumpuk, pergampungnya 20 tumpuk seluruh Kota Sabang. Lokasi pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Sabang.
7: Maulida Sari menambahkan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menurunkan 6 petugas untuk melakukan pemantauan selama proses penyembelihan dan distribusi daging kurban. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan berjalan lancar dan tertib. Petugas juga akan mengawasi proses penanganan daging agar tetap higienis dan layak dikonsumsi. Masyarakat penerima manfaat nantinya dapat mengambil langsung sesuai nama yang telah ditetapkan oleh masing-masing gampung di Rumah Potong Hewan Kota Sabang. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta membantu meringankan kebutuhan warga Kota Sabang pada momentum Idul Adha. Diah Novritaria melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, unit gawat darurat Puskesmas Mon Gudung tetap siaga saat libur. Informasi selengkapnya dilaporkan Anitya Diana.
9: Di tengah suasana libur Hari Raya Idul Adha, UPTD Puskesmas Menggedong tetap menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Selama masa libur mulai tanggal 27 hingga 29 Mei 2026, layanan unit gawat darurat UGD tetap dibuka dan siaga penuh selama 24 jam. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi kegawat daruratan selama momentum Hari Raya dan libur panjang. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pemerintah Kota Loksemawe melalui surat edaran wali kota terkait penetapan hari libur setelah Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
10: Jadi Puskesmas Menggedong sesuai dengan instruksi wali kota Loksemawe dia akan buka normal sampai hari ini, kemudian nanti akan buka lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu berarti tanggal 30 Mei 2026.
9: Selama periode libur, masyarakat tetap dapat memperoleh berbagai layanan kegawat daruratan di UPTD Puskesmas Menggedong, mulai dari pelayanan medis darurat, observasi pasien, hingga tindakan awal penanganan kegawat daruratan. Kepala UPTD Puskesmas Menggedong, Dr. Amrullah menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terutama saat hari raya ketika mobilitas masyarakat meningkat.
10: Liburan yaitu tanggal 27 sampai 29 kita akan tetap buka UGD 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik selama Idul Adha. Masyarakat tidak usah khawatir untuk bila mengalami keluhan kesehatan silakan datang ke Puskesmas.
9: Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan, berhati-hati selama perjalanan mudik maupun aktivitas hari raya, serta segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami kondisi darurat. Dengan tetap beroperasinya layanan UGD selama libur Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat merayakan hari raya dengan rasa aman dan nyaman tanpa khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan darurat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Sebagai sebuah rilunan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Murad Sartiwa tadi hari-hari sudah sama-sama kita dengarkan di saat pagi hari ini. Dan sekarang sudah pukul 6:54 waktu Indonesia Barat. Bagi baik Anda yang terus stay bersama program 4 RRI atau yang baru saja bergabung tune in di 88,6 MHz ya. Kami berharap pilihan demi pilihan yang terus kami udarakan ke ruang simak Anda dapat terus menemani suasana pagi bagi Warindun di hari yang ketiga ya, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Ada rencana mungkin ingin bersilaturahmi masih untuk hari ini ya, mudah-mudahan momen kebersamaan, kebahagiaan masih bisa Anda rasakan, Anda menikmati ya, bersama orang-orang yang Anda kasihi ya. Dan juga harus tetap bersemangat untuk yang sudah harus kembali menjalani rangkaian aktivitas rutinitasnya ya, walaupun masih suasana lebaran ya, namanya kewajiban sudah harus dijalankan kembali, mudah-mudahan tetap semangat lah begitu ya. Kita pilihkan kembali satu yang berikut ini, saya spesialkan untuk Anda yang terus bersama program 4 RRI Suara Marwan